Dari kawasan Jagus Salim, Payana 91,2 Lengkisawar Firm, Lembaga Penyiara Republik Lokal, Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Senang sekali pagi hari ini kembali bersuarakan Adalo Fabri. Kita hadirkan Selamat Pagi Pasisi Selabi di edisi Jumat 3 Juli 2020. Selamat pagi buat sahabat lagi so di pagi hari ini. Semoga paginya dilimpahi rahmat, dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam memulai aktivitas. Selamat pagi sahabat lagi sahabat dimanapun berada yang mendengarkan di 91,2 lagi sahabat FM dan juga streaming Radio Box Online. Dan sahabat, seperti biasa dalam Selamat Pagi Pasisi Selabi, informasi Islam bakal kita hadirkan hingga pukul 8:30 nantinya.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Mak Uwo kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mak Uwo! Oh, Mak Uwo! Sibuk mana Mak Uwo, Mak? Subuh hari baru Mak Uwo. Ayo, alah leh.
4: Ah, kebetulan lewat Mak Itam, Mak. Tolong sebentar Mak Uwo si kau Itam, Mak. Kumpulan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolongan, ah.
3: Mak aku tak kagih mana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
4: Baan kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Jadwal bagai ya?
4: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang loh. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
3: Oh, betul. Ya, up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
4: Makonyo Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
3: Ha, yolah ko betul. Ha, sekolah nampak

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Dari kawasan aja gue salim painan 91,2 Lengkisau FM. Sama lagi saya masih bersuara kan ada Opa Epri dalam Selamat Pagi Pasisi Sulawesi. Sama Lengkisau untuk informasi pertama kita hadirkan terkait dengan memelihara anjing. Nah, disampaikan juga bahwa malaikat tidak masuk ke rumah yang terdapat anjing. Umat Islam dilarang memelihara anjing karena najis berat atau mugalaza. Ada yang menyebut malaikat bahkan enggan memasuki rumah yang ada anjingnya. Menurut karya dari Quraish Shihab, para ulama berpendapat bahwa terkait hukum memelihara anjing, mazhab Hambali dan Syafi'i berpendapat anjing, babi, serta apapun yang lahir dari keduanya adalah najis, bahkan sisa makanan, minuman, dan keringatnya sekalipun. Sementara itu, sahabat Mahzad Maliki menyatakan semua jenis anjing yang dipelihara atau tidak hukumnya boleh karena anjing bukan najis. Lalu Mahzab Hanafi berpandangan memelihara anjing untuk menjaga atau berburu diperbolehkan karena najis anjingnya hanya di mulut, air liur, dan juga kotorannya. Ada juga yang berpendapat yang membolehkan memelihara anjing untuk melindungi hewan ternak. Ini sesuai dengan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa memelihara anjing selain anjing untuk menjaga binatang ternak, maka amalannya berkurang setiap harinya sebanyak 2 kirot, atau 1 kirot adalah sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. Kemudian sahabat dalam riwayat lain, Ibnu Umar juga berkata, Rasulullah SAW memerintahkan supaya membunuh anjing kecuali anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga kambing maupun menjaga hewan ternak. Hadis riwayat Muslim. Lalu benarkah sahabat malaikat enggan memasuki rumah yang ada anjingnya? Sahabat lagi soal Imam An-Nasya'i dalam kitab sunannya memaparkan hadis tentang hal ini. Disampaikan sahabat yang artinya bahwa Syahih Qutaibah dan Ishaq bin Mansur mengabarkan bahwa Sufyan menyatakan dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas dan Abu Talha bahwa Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang ada anjing dan gambar di dalamnya. Malaikat yang dimaksud adalah malaikat pembawa rahmat. Adnan Tarsyah dalam karyanya mendukil penjelasan Imam Nadawi dalam keterangan Syahih Muslim yang menyatakan malaikat tidak ingin memasuki rumah yang ada anjingnya karena anjing banyak memakan makanan yang najis dan karena sebagian anjing dinamakan setan sebagaimana disebutkan dalam hadis sementara malaikat lawan dia setan. Selain itu, dikatakan pula bahwa busuk anjing tidak disukai malaikat sebab pada dasarnya malaikat tidak menyukai bau busuk. Selain itu, sahabat Langgisau Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif melalui ceramahnya menyatakan anjing yang menyebabkan malaikat rahmat enggan masuk rumah adalah anjing yang mengganggu. Meski begitu, ia menegaskan jika anjing yang dipelihara muslim digunakan untuk menjaga atau berburu maka dikecualikan. Artinya sahabat, malaikat rahmat tetap datang ke rumah orang tersebut karena anjing itu

tidak mengganggu dan melindungi manusia dari mara bahaya. Tapi kalau anjing yang diajari untuk berburu, untuk menjaga dan sebagaimana memang dibutuhkan, maka yang demikian itu tidak menjadikan malaikat rahmat tidak datang. Disampaikan Sabalang Kisau bahwa anjing yang dipelihara muslim untuk hajat tertentu hendaknya tidak mengganggu tetangga. Lalu Sabalang Kisau, menurut karya dari Mahmud Ash-Shafrawi, ada beberapa alasan yang dikemukakan para ulama terkait alasan malaikat tidak ingin masuk ke rumah yang ada anjingnya. Yang pertama, anjing yang tergolong najis dan banyak memakan benda-benda najis. Yang kedua, di antara anjing itu ada yang dinamakan setan seperti yang disebutkan di dalam riwayat Muslim, sedangkan malaikat lawannya setan. Berikutnya Sabalang Kisau, Rasulullah SAW pernah memerintahkan membunuh anjing seperti disebutkan dalam riwayat Tirmizi. Berikutnya, anjing memiliki aroma tidak sedap sedangkan malaikat tidak menyukai bau busuk. Ada larangan syariat memelihara anjing. Wallahu a'lam.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak nih ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah karena ditanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya, air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Di suatu pagi yang cerah.
4: Nur! Oh, Nur. Alun juo babuean kopi udalai. Alakah siang hari, Nura?
5: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai aye galon saja lah, lai. Beli capek.
5: Jangan lah, Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit, mah. Kece orang, babayo untuk kesehatan awak.
4: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko, aman untuk dikonsumsi.
6: Dunsana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan yang panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

sama Lucky Show agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Lucky Show FM dan Facebook LPPL Lucky Show FM.

91.2 lagi Sawa FM, sama lagi Sawa Cyber, sama Adela Fabri dalam program Selamat Pagi Pasisi Islami. Sama lagi Sawa, informasi berikutnya kita bahas terkait dengan bolehkah memejamkan mata dikala sholat agar khusyuk. Nah, untuk mencapai khusyuk merupakan salah satu tujuan utama dalam melaksanakan sholat. Ketika seorang muslim berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia dianjurkan menghadirkan hati, memahami bacaan, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi. Namun sahabat, tidak sedikit orang yang memilih memejamkan mata saat sholat dengan alasan agar lebih fokus dan tidak terganggu oleh keadaan di sekitarnya. Sebagian merasa cara ini bisa membantu menghadirkan kekhusyukan, sementara yang lain mempertanyakan apakah tindakan tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat, bagaimana hukum memejamkan mata saat sholat menurut Islam? Apakah diperbolehkan, dimakruhkan, atau bahkan dianjurkan dalam kondisi tertentu? Sahabat lagi, sahabat, secara umum memejamkan mata saat sholat tidak membatalkan sholat. Yahya Zainul Ma'arif atau yang lebih akrab disapa Buya Yahya menjelaskan hukum memejamkan mata ketika sholat dalam channelnya. Disampaikan sahabat, adapun masalah memejamkan mata, ulama menyatakan makruh kecuali ada hajat, ada sesuatu yang lebih penting lagi, bahkan di dalam sholat. Selagi kita tidak di depan Ka'bah, kita disunnahkan melihat ke tempat sujud. Disampaikan sahabat lagi, kalau di depan Ka'bah, sholat melihat Ka'bah itu disunnahkan. Disampaikan juga dalam karya Muhammad Iqbal Al-Sinjawi, Imam Ibnu Qayyim menyatakan, para ulama fikih berpendapat tentang hal itu. Apakah hukumnya makruh atau boleh-boleh saja, atau bahkan sunnah? Namun pendapat yang paling dapat dipertanggungjawabkan adalah bahwa kita membuka mata saat sholat akan mengganggu kekhusyukan sholat, maka memejamkan mata lebih utama. Dan bila ada hal yang dapat mengganggu kekhusyukan, seperti adanya benda-benda duniawi yang indah di arah kiblat atau hal lain dapat mengusik jiwanya, maka secara pasti pada saat itu memejamkan mata tidak dimakruhkan. Secara garis besar sahabat, apabila terdapat alasan yang kuat seperti untuk menghindari gangguan yang dapat menghilangkan kekhusyukan, maka sebagian ulama membolehkan bahkan menganggapnya lebih utama. Selain memejamkan mata, dimakruhkan juga sholat dengan kondisi mata terangkat ke atas langit. Rasulullah SAW pernah bersabda, akan datang nanti suatu kaum yang mengangkat mata mereka melihat ke atas langit. Hendaknya mereka nantikan perbuatan itu atau pandangan mata itu akan terenggut dari mereka. Hadis riwayat Bukhari.

Tabalai Isa, dalam berbagai hadis syahih dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat dengan bata terbuka. Beliau melihat tempat sujud, memberi syarat kepada para sahabat, bahkan pernah menggendong cucunya ketika sholat. Dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW tidak berutup bata ketika sholat. Di antaranya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah sholat mengenakan pakaian yang bergambar. Setelah selesai sholat, beliau bersabda, "Bawalah pakaian ini kepada Abu Jam dan bawakan kepadaku pakaian polos milik Abu Jam, karena gambar-gambar pada pakaian ini mengganggu kekhusyukanku dalam sholat." Tak apalagi sahuh, itulah dua informasi seputar Islam yang kita hadirkan di dalam program Selamat Pagi Pak Sisi Islami di edisi Jumat 3 Juli 2020. Semoga bisa bermanfaat untuk kita sahabat dan juga bisa membantu kita dalam menjalankan syariat Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti yang dalam Februari masih akan hadir dengan program yang berbeda. Makanya sahabat lagi sahuh, jangan kemana-mana, tetap dengarkan 91,2 Lagi Sahuh FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim, Painas 91,2 lagi Sower FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama lagi semua sih bersuara Kadel Fabri, kita hadirkan kembali program rutin kita yaitu Jumat bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Seperti biasa, sahabat lagi saya menghadirkan narasumber dari Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan yang akan memberikan ilmu, membuka lembaran ilmu tentunya terkait dengan Islam di pagi hari ini kepada kita bersama sahabat. Di edisi kali ini Jumat 3 Juli 2020 dan kita hadirkan tentunya spesial buat sahabat yang mendengarkan di 91,2 Langkisa WFM dan juga streaming di Radio Box Online atau sahabat Langkisa yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Langkisa WFM. Selamat pagi sahabat, mudah-mudahan aktivitas di pagi hari ini berjalan dengan lancar dan tak lupa diberkahi oleh Allah SWT. Jumat bersama Kemenag di pagi hari ini bersama penyuluh agama kita dari Kecamatan Airpura. Yang pertama sahabat Langkisa, kita sapa sudah hadir bersama kita di studio Radio Langkisa FM ada Ibu Marieni SOSI selaku penyuluh agama Kecamatan Airpura. Kita sapa, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Kak. Ya. Kami dari penyuluh Kecamatan Airpura bersama Ustadz Samsuardi MA akan menyampaikan materi tentang tiga hal yang perlu kita ambil hikmahnya dalam hijrah.
0: Iya, baik.
1: Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun Anda berada.
0: Iya, terima kasih Ibu sudah hadir ya jauh dari Indrapura bersama kita hadir. Kita tanya dulu kabarnya, sehat Ibu kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah lancar tadi perjalanannya.
1: Agak kurang lancar agak kurang soalnya lancar. Mabuk.
0: Oke, tapi hari ini sudah kelihatan fresh ya, saat ini sudah kelihatan fresh kembali. Baik, terima kasih Ibu. Dan seperti yang disampaikan tadi Ibu Marya, ini panggilannya Ibu apa nih Ibu?
1: Panggilannya jauh meleset nih Kak, dari nama aslinya itu Ijes Kak.
0: Oh Ijes, oke. Berarti masyarakat di Airpura mengenalnya Ibu Ijes.
1: Iya
0: ya. Oke, Ibu Ijes, terima kasih Ibu. Dan juga ada Ustaz kita, Ustaz Samsuardi MA selaku penyuluh agama Kecamatan Airpura. Kita sapa, selamat pagi Ustaz.
2: Selamat pagi.
0: Iya, sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah. Bu Adel sehat ya?
0: Alhamdulillah, sehat. Lancar perjalanannya selain Bu Ijes tadi?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, lancar, lancar. Baik. Boleh disapa dulu Pak pendengar kita, sahabat lagi Sal, atau mungkin rekan kerjanya di Airpura, karena ini segmen pertama ya dari Kecamatan Airpura. Silakan Pak.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kami dari penyuluh agama Kecamatan Airpura ingin menyapa seluruh sahabat Langkisau. Insyaallah pada minggu-minggu ke depan ini insyaallah sahabat Langkisau akan mendengarkan sedikit curahan ilmu dari rekan-rekan kita dari penyuluh agama insyaallah dalam bulan ini dari Kecamatan Airpura.
0: Baik, oke, terima kasih.
2: Selamat mendengarkan
0: Ustaz. Oke, sama lagi Sal. Dua narasumber kita ya dari Kecamatan Airpura. Dan untuk pembahasan di pagi hari ini sudah disampaikan sama Ibu Ijes tadi adalah tiga hal besar ya di balik peristiwa hijrah yang bakal disampaikan oleh Ustaz kita yaitu Ustaz Samsuardi. Baik Ustaz, silakan Ustaz dijelaskan deh terkait dengan tiga hal besar nih di balik peristiwa hijrah ini. Silakan Ustaz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini kembali kami dapat menyapa seluruh sahabat Langkisau dalam rangka watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan nanti setidaknya dapat menambah sedikit wawasan kita tentang keislaman kita. Tentunya salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Langkisau yang kami hormati, seperti di awal tadi, hari ini kami dari Airpura selaku penyuluh agama alhamdulillah hadir berdua hari ini, saya sendiri Samsuardi dan bersama Ibu Maryani, Ibu Ijaz. Sahabat Langkisau yang berbahagia, pada pagi yang berkah ini izin kami menyampaikan sedikit terkait peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama mengetahui hari ini kita masih dalam suasana Muharram, masih dalam suasana tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Tentu sahabat Langkisau, setiap kali kita mendengar hijrah, kata-kata hijrah, yang terbayang dalam pikiran kita adalah perpindahan tempat. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi, Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah. Tapi sahabat Langkisau, kata hijrah tentu tidak hanya dimaknai perpindahan tempat, tapi hijrah juga bisa dimaknai dengan perpindahan keadaan. Berpindahnya dari keadaan yang lemah menjadi kuat, dari tertekan menjadi merdeka, selama ini dari maksiat, kita hijrah menjadi hamba yang taat.

kita dengan sebaik-baiknya. Kita tahu sahabat Angkisau sebelum peristiwa hijrah, bagaimana Nabi dan sahabat mendapatkan tekanan yang luar biasa dari kaum Quraisy. Ya. Kita pernah mendengar bagaimana kisah Sumayyah, ibu dari Ammar bin Yasir. Ya. Ketika ketahuan ibunda Ammar ini masuk Islam, keluarga Ammar masuk Islam, kaum kafir Quraisy tidak senang hati. Maka Sumayyah dan keluarganya mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa. Bahkan siksaan yang sungguh di luar naluri kemanusiaan kita. Ya, keluarga Ammar ini diikat, ya, ibundanya Ammar, Sumayyah ini diikat, ayahnya Yasir juga diikat. Ketika ditanyakan kepada Sumayyah, "Wahai Sumayyah, benarkah engkau masuk Islam?" "Benar." "La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ya. "Wahai Sumayyah, kalau engkau benar-benar berpegang teguh dengan kalimat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad tersebut, maka engkau tahu apa yang akan engkau dapatkan. Azab yang pedih, siksaan yang sangat luar biasa yang akan engkau dapatkan." Tapi apa jawaban dari Sumayyah, wahai sahabat Langkisau? Sedikit pun tidak menggetarkan hati atau mengurangi semangat atau melemahkan keimanan dari Sumayyah. Beliau tetap berpegang teguh dengan kalimat La ilaha illallah. Kemudian kaum kafir Quraisy ini tidak senang hati, maka dalam kisah disebutkan kaum muslimin sahabat Langkisau

0: kemudian ditusuk kepada Sumayyah, mulai dari leher tembus, mohon maaf, sampai ke perut, akan sampai ke kemaluan dari Sumayyah. Inilah semacam kekuatan iman yang ditunjukkan oleh Sumayyah. Setelah Sumayyah meninggal dan beliau menjadi syahidah yang pertama dalam agama kita, dalam Islam, kemudian diarahkan lagi kepada suaminya, Yasir. Wahai Yasir, bagaimana dengan engkau? Bukankah engkau tidak menyaksikan bagaimana istrimu diazab karena masuk Islam? Maka Yasir sama dengan istrinya, La ilaha illallah. Apa siksaan yang dialami oleh Yasir kaum muslimin? Wahai sahabat langkisau, kakinya diikat keduanya. Kemudian setelah kaki keduanya itu terikat, kemudian ditarik dengan onta sampai-sampai tubuh Yasir terbelah. Begitulah kekuatan iman yang ditunjukkan oleh sahabat. Tapi meskipun demikian, wahai sahabat langkisau, sedikit pun tidak menggoyahkan keimanan umat Islam pada waktu itu. Dan kisah yang paling populer itu, kita pernah mendengar nama Bilal bin Rabah. Sampai hari ini kalau ada orang yang azan disebut dengan muazin, itu ada juga yang menyapa atau memanggil dengan nama Bilal. Itu diambil dari nama sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Nah, ketika ketahuan dari kaum kafir Quraisy Bilal masuk Islam, tidak mudah kaum muslimin, tidak mudah sahabat langkisau. Luar biasa siksaan yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Beliau ditarik di tengah padang pasir, di tengah terik yang sangat panas, kemudian ditarik sehingga tubuhnya gosong karena kepanasan kaum muslimin. Tidak hanya sampai di situ, bahkan tubuhnya dihimpit dengan batu yang sangat besar. Tapi apa yang keluar dari mulut Bilal bin Rabah? Beliau tidak teriak kesakitan, beliau tidak meminta pertolongan. Yang keluar dari lidahnya adalah kalimat Ahad, La ilaha illallah. Subhanallah. Inilah contoh perjuangan yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi ketika awal-awal Islam kaum muslimin. Begitu juga dengan Nabi kita, ketika dakwah disampaikan, beliau mendapat hinaan, cacian, bahkan diusir dari kampungnya. Tapi beliau, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabat, rela meninggalkan kampungnya. Demi apa kaum muslimin? Demi menjaga keimanannya. Nah, tentu dari hal besar ini dapat kita ambil semacam ibrah, sahabat langkisau. Barangkali hari ini kita mungkin kalau dikatakan kita beriman, kita beriman. Alhamdulillah kita semua sudah beriman. Syahadat kita, syahadat tauhid dan syahadat rasul kita sudah benar. Tapi keimanan kita kaum muslimin, kalau kita bandingkan dengan keimanan sahabat dahulu, barangkali masih terlalu tipis kalau boleh dikatakan kaum muslimin. Kenapa? Kalau dahulu sahabat semacam Sumayyah tadi, kemudian Yasir, kemudian Bilal, beliau rela ditusuk bahkan dibunuh demi keimanannya. Hari ini kita mungkin tidak ada yang akan menusuk kita. Hari ini mungkin tidak akan ada yang akan membunuh kita karena keimanan kita. Tidak akan ada kaum muslimin. Tapi ada hal kecil, ada hal-hal yang barangkali menyebabkan iman kita itu lemah. Di antaranya apa kaum muslimin? Di antaranya mungkin dari media sosial kita yang bisa menyebabkan runtuhnya akidah kita. Dari pergaulan kita yang barangkali masih jauh dari agama, dari gaya hidup kita yang masih banyak yang menyebabkan kita lalai dengan akhirat. Kesibukan dunia yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sahabat Langkisau yang kami hormati, seperti yang kami sampaikan tadi, alhamdulillah kita semua sudah beriman. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ciri-ciri keimanan kita itu sudah tampak di dalam diri kita? Ya, sebab kenapa sahabat Langkisau, banyak orang yang hari ini mengaku beriman, tetapi keimanannya tidak lagi mempengaruhi sikap dan perilakunya. Ya. Apa tanda-tanda, apa ciri-ciri daripada orang yang beriman itu? Di antaranya dalam surat Al-Anfal ayat 2, Allah sudah tegaskan, innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat kulubuhum. Di antara ciri orang yang beriman itu adalah ketika disebutkan nama Allah, ada getaran di dalam hatinya. Wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, diperdengarkan ayat-ayat Allah, semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya lah mereka selalu bertawakal. Nah, sahabat Langkisau yang kami hormati, pertanyaannya tentu untuk kita hari ini semua, termasuk kepada diri kami. Coba kita tanyakan berdasarkan ayat tadi, coba kira-kira kapan terakhir kali kita memang bergetar ketika disebutkan nama Allah itu? Jangan-jangan ya 5 kali disebutkan nama Allah diperdengarkan kepada kita, sudahkah 5 kali tersebut mampu kita penuhi? Kalau memang mampu kita penuhi, berarti insyaallah itu pertanda iman kita masih hidup. Kapan terakhir kali kita benar-benar ya dengan bacaan Al-Quran, dengan diperdengarkannya bacaan Al-Quran atau ayat-ayat Allah, semakin membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik? Ya, jangan-jangan kita masih mengaku beriman, tetapi hati kita belum bergetar mendengarkan urusan dunia daripada mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Langkisau yang kami hormati, maka poin pertama ini sahabat, makna hijrah ini, poin pertama yang perlu kita hijrah itu adalah bagaimana kita mampu benar-benar menjaga keimanan kita dengan sebaik-baiknya. Yang paling kita takutkan itu bukanlah kehilangan harta, bukan kehilangan jabatan atau kedudukan, tapi yang paling kita takutkan adalah ketika iman masih ada di lisan tetapi tidak ada lagi hidup di dalam hati kita. Sahabat Langkisau yang kami hormati, yang kedua dari peristiwa hijrah itu, hendaknya kita mampu mengambil ibrah bagaimana kita mampu memperbaiki ibadah kita. Ketika Nabi dan sahabat sampai di Madinah, Nabi mengumpulkan para sahabat. Apa yang disampaikan oleh Nabi sahabat? Kata Nabi, innamal a'malu bin niyat. Innamal a'malu bin niyat, wa innama likullim ri'im manawa. Bahwa setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mencatat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Akan tetapi barang siapa yang hijrah karena ingin mendapatkan dunia atau ingin mendapatkan seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka ia hanya mendapatkan sebatas apa yang diniatkan. Oleh karena itu sahabatku, ketika hadis ini disampaikan, ternyata memang ketika kita hijrah itu perlu kita perhatikan niat kita, karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan apa yang kita niatkan. Dari hadis tadi ternyata memang ada di antara sahabat yang hijrahnya bukan karena Allah, tapi karena ada seorang wanita yang hendak ia nikahi. Lupa namanya. Ya, intinya ada sahabat yang hijrah karena ada wanita yang hendak dinikahi. Wanita itu siap menerima sahabat tadi untuk menikah dengan syarat ia harus ikut hijrah. Nah, ini diketahui oleh Nabi, maka Nabi menyampaikan hadis tadi, innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal itu tergantung kepada niatnya dan Allah akan membalas sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka sahabat yang kisau, sekarang kita masih bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia, Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Maka momen bagi kita bagaimana ibadah kita tingkatkan. Insyaallah ketika ibadah kita tingkatkan di bulan mulia ini, Allah akan melipat gandakan pahala untuk kita. Tentu sebaliknya sahabatku, ketika kita maksiat yang kita tonjolkan di bulan yang mulia ini, tentu dosa atau azab yang akan kita dapatkan nanti juga berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka poin kedua ini sahabatku, momen dari peristiwa hijrah ini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana ibadah kita, terutama adalah ibadah solat kita. Ya, barangkali mungkin kita sudah puluhan tahun sahabatku untuk melaksanakan solat. Ya, tapi di antara banyaknya solat yang kita lakukan itu, pernahkah kita melakukan semacam evaluasi? Ya, barangkali kekhusukan kita masih jauh, dari jumlah kita masih jauh, atau mungkin dari segi pelaksanaan. Ya, misalnya kita lebih sering melaksanakan solat sendirian dibandingkan dengan solat berjamaah, padahal Nabi menganjurkan kita untuk melaksanakan solat itu secara berjamaah. Bahkan ada sahabat Nabi yang buta, sahabatku. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini buta, adakah keringanan untuk saya agar bisa melaksanakan solat di rumah, karena tidak ada yang akan menuntun saya untuk pergi ke masjid? Apa jawaban Nabi, sahabatku? Apakah engkau mendengar seruan azan di rumahmu? Saya dengar, wahai Nabi. Kalau engkau mendengar, maka penuhi panggilan tersebut. Subhanallah. Ini tentu semacam teguran, semacam cambuk bagi kita, sahabatku. Sekelas sahabat Nabi yang buta saja diperintahkan oleh Nabi untuk melaksanakan solat secara berjamaah. Memang boleh kita solat di rumah, memang boleh kita solat sendirian, tetapi berjamaah itu jauh lebih baik dibandingkan solat sendirian. Bahkan Allah marah benci kepada orang yang meninggalkan jamaah ini. Kemudian dari segi pelaksanaan kita perlu evaluasi. Barangkali yang perlu kita perhatikan juga adalah bagaimana kualitas solat kita. Ada sahab, dalam hadis Nabi mengatakan ada seorang ahli ibadah, dia sudah melaksanakan solat selama 60 tahun, tapi di antara solatnya itu yang selama 60 tahun tersebut tidak ada satu pun solatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Barangkali karena tumakninahnya belum sempurna, rukuk dan sujudnya belum beliau perhatikan dengan sebaik-baiknya. Bahkan kaum muslimin, sahabatku, ini perlu juga kita perhatikan. Ada sahabat yang solat di samping Nabi. Ketika selesai salam, Nabi menyuruh sahabat tadi untuk mengulangi solatnya. Ulangi solatmu, wahai sahabatku. Kemudian sahabat tadi mengulangi solatnya. Setelah salam, Nabi menyuruh lagi, ulangi solatmu, karena engkau belum solat. Subhanallah. Karena diminta oleh Nabi, sahabat tadi mengulangi solatnya sampai tiga kali. Sahabat Nabi tadi mengulangi solatnya. itu pun masih disuruh oleh Nabi untuk menyempurnakan sholatnya. Ini sekelas sahabat loh. Kita barangkali bukan sahabat Nabi, jauh dari Nabi, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Kenapa kita kadang-kadang masih nyaman dengan pelaksanaan ibadah kita? Kadang-kadang kita sudah merasa benar saja dalam pelaksanaan sholat kita, jauh dari rasa kekhawatiran kita. Sudahkah bacaan sholat saya benar? Sudahkah gerakan sholat saya benar? Jarang sekali kita evaluasi. Maka momen hijrah ini kaum muslimin, sahabat Langkisah, momen bagi kita untuk mengevaluasi kembali bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sahabat Langkisah yang berbahagia, dalam peristiwa hijrah itu poin yang ketiga, bagaimana Nabi mengajarkan kita untuk selalu membangun ukhuwah. Ya, setelah keimanan kita kuat, kemudian setelah ibadah kita meningkat, hal yang tak kalah penting yang harus kita jaga, yang perlu kita perhatikan adalah ukhuwah Islamiyah kita. Ya, bagaimana Nabi ketika sampai di Madinah, Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Ya, ada sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Kemudian Nabi persaudarakan dengan sahabat Sa'ad bin Rabi'. Sahabat yang kisah, Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat yang kaya raya. Beliau saudagar di Mekah waktu itu. Karena beliau masuk Islam, semua harta benda beliau tinggalkan. Anak istri beliau tinggalkan demi Allah, demi nabinya. Apa yang beliau bawa? Yang beliau bawa hanya baju sehelai di badan. Sampai di Madinah, Nabi persaudarakan dengan sahabat yang kaya raya juga, Sa'ad bin Rabi'. Bagaimana ukhuwah yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi', sahabat Langkisah? Hanya persaudaraan diakibatkan satu akidah, satu keyakinan. Tapi Sa'ad bin Rabi' menunjukkan bagaimana ukhuwah Islamiyah yang baik itu. Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, sahabat, saudaraku, beliau menawarkan tiga hal. Saya memiliki dua buah rumah, silahkan engkau pilih rumah mana yang paling engkau sukai, silahkan. Saya memiliki beberapa kebun. Kalau di awak kini mungkin ada kebun sawit, ambo punya kebun 5 hektar, silahkan engkau ambil 3 hektar. Bahkan ini tawaran yang luar biasa ini, saya memiliki 2 orang istri, silahkan engkau pilih Abdurrahman mana yang engkau sukai, nanti saya akan ceraikan, silahkan engkau menikah dengannya. Subhanallah. Coba bayangkan sahabatku, adakah persaudaraan yang seperti itu hari ini? Ya, tapi apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Karena beliau hijrahnya karena Allah, hijrahnya karena Rasulullah, beliau menolak secara halus tawaran dari saudaranya itu. Wahai Sa'ad, terima kasih atas tawaranmu, akan tetapi kalau engkau memang ingin membantuku, tolong tunjukkan kepadaku mana jalan ke pasar. Adulluni ila suq, tunjuki kepada saya mana jalan ke pasar. Jadi Abdurrahman bin Auf ini kan saudagar, dia ahli berdagang. Maka 1 tahun lebih kurang, sahabat Langkisah, Abdurrahman bin Auf mampu kembali menjadi saudagar yang kaya raya di Madinah Al-Munawwarah. Poinnya apa sahabatku? Poinnya adalah bagaimana kita benar-benar mampu menjaga ukhuwah Islamiyah ini dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf sahabatku, kadang-kadang kita ini jangankan dengan sahabat, saudara satu akidah, bahkan saudara satu nasab saja, satu darah saja, kadang-kadang kita sering tidak baikan. Mungkin karena harta warisan, mungkin karena perbedaan pendapat, perbedaan pilihan. Kadang-kadang kita sering memutuskan tali silaturahmi hanya persoalan dunia. Nah, Nabi mengajarkan bagaimana ukhuwah Islamiyah itu perlu kita jaga. Karena dalam agama kita innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu semuanya adalah bersaudara. Dan Nabi mengancam siapa-siapa orang yang memutus silaturahmi, tidak berbaikan dengan saudaranya, la yadkhulul jannah qati'an, tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka momen hijrah ini, sahabatku, kami mengajak, barangkali ada hubungan kita yang selama ini dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita yang barangkali sudah mulai retak, maka momen bagi kita untuk kembali merajut, mempererat kembali hubungan kita dengan sesama. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, tiga hal ini. Yang pertama, bagaimana kita benar-benar mampu menjaga keimanan kita. Yang kedua, mari kita selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang tak kalah penting, setelah hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita mampu merajut, selalu menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Barangkali itu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz kita terkait dengan pembahasannya, tiga hal besar di balik peristiwa hijrah. Dan mungkin dari Ibu Ijaz ada pertanyaan juga terkait dengan peristiwa hijrah ini, makna ataupun hikmahnya. Silakan Ibu.
2: Baiklah, sedikit pertanyaan Ustaz. Tadi kan ada beberapa hal dalam materi tadi kan. Yang pertama itu tentang keimanan kita. Yang ingin saya pertanyakan itu, bagaimana kita menilai diri kita, iman kita itu di level naik atau di level turun gitu. Sedikit Ustaz?
1: Iya. Berarti ada kemajuannya ya Bu ya. Apakah ada kemajuannya atau tidak nih Ustaz? Iya. Bagaimana kita bisa menilai aja. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Ibu Jess, Ibu Mariani. Beliau menanyakan tadi bagaimana cara kita mengukur bahwa iman kita itu naik atau sedang turun gitu kan. Memang kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Dan maka tugas kita adalah bagaimana kita menjaga selalu keimanan kita itu tetap naik, jangan sampai turun. Nah, tentu ukuran mudah bagi kita untuk menilai apakah keimanan kita naik atau turun, ya, ukuran sederhana itu adalah bagaimana, coba kita lihat bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita mendengar azan, ada nak getaran, Allah sudah memanggil. Misalnya ketika dibacakan ayat Al-Quran, memang kita dengarkan, kemudian kita hadirkan, bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika disebutkan nama Allah, disampaikan nasihat, dibacakan ayat Allah, ternyata kita belum juga mampu menggetarkan hati kita, belum juga terhunjam perasaan kita untuk benar-benar kembali untuk memenuhi panggilan Allah, itu sudah pertanda bahwa iman kita sedang turun. Barangkali itu ya Bu Ijaz. Jadi ukuran sederhana itu, kalau kita ingin melihat sejauh mana kedekatan kita dengan Allah, ya, hubungan kita dengan Allah, ya, lihat bagaimana ibadah kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, oke. Okay. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya, mungkin Ustaz sebelum mungkin pertanyaan lagi dari Bu Ijaz, saya juga punya pertanyaan nih Ustaz, terkait dengan fenomena ini mungkin ya, ada masyarakat beranggapan hijrah itu nunggu tua, ya. Beriman itu nunggu tua gitu. Ya, saat muda ini pos-posen dulu untuk bersenang-senang dengan dunia, nanti ke musolanya, sholat berjemaahnya pas sudah tua aja. Ya, gimana pandangan Ustaz akan fenomena tersebut.
0: Iya, terima kasih Bu Adel. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Ini memang ada apa namanya itu semacam image ya, semacam sudah menjadi barangkali pemikiran dari masyarakat kita. Nah, ya nanti saya hijrahnya nantilah kalau saya sudah tua, nanti kalau saya sudah pensiun barangkali ya, baru saya hijrah, baru saya kenali agama ini dengan sebaik-baiknya. Tapi dalam agama kita, Ibu Adel, Nabi mengajarkan ada namanya apa itu? Jangan menunda-nunda dalam kebaikan. Ya, kita sering mendengar kalimat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ibarat sebuah perlombaan, Ibu Adel. Siapapun yang ikut berlomba, tentu beliau ingin menjadi yang terdepan. Maka dalam hal kebaikan, Nabi mengajarkan kalau itu ada peluang kebaikan, cepat ambil, jangan ditunda. Ya, contoh hal kecil nih Bu Adel, ini ada saf terdepan kita sedang kosong ini, kita ada di belakangnya. Maka sifat yang terbaik itu adalah kita segera mengisi saf terdepan itu. Jangan diminta orang lain untuk mengisinya, karena kalau kita meminta orang lain untuk mengisinya, berarti kita ada sifat ya menutup celah untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Maka dalam agama kita, jangan pernah menunda-nunda dalam kebaikan, termasuk dalam hal hijrah ini. Kenapa? Ya, alasan yang paling besar itu adalah ya karena di antara kita ini kita tidak tahu ya sampai kapan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara ini. Ya, karena masing-masing kita ada batas, ada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjamin kita untuk ya insyaallah tahun depan saya masih hidup? Tahun depan saya masih kuat. Siapa yang menjamin? Kan tidak ada yang menjamin. Maka kata Allah wasyari'u, bersegera kita. Jangan pernah menunda-nunda. Jadi kalau ada sahabatku, sahabat Lengkisau yang berpikiran nantilah. Coba buang kalimat nanti itu adalah kalimat yang dibisikkan oleh syaitan kepada telinga orang-orang Islam agar menunda-nunda dalam kebaikan. Maka hal yang demikian menurut kami kurang pas Bu Adel. Sifat yang terbaik itu adalah cepat lakukan setiap kebaikan yang ada di depan kita.
1: Mungkin simpelnya mengingat mati itu tidak nunggu tua ya Ustaz. Mungkin Bu Ijaz ada juga pertanyaan kembali, silakan Ibu.
2: Ya, ada satu lagi Ustaz. Sekarang kan masih bulan Muharram ya Ustaz ya. Apa saran Ustaz itu? Saran Ustaz ibadah yang paling baik dilakukan dalam bulan Muharram ini.
0: Terkait dengan pertanyaan Ibu Ijaz, apa tadi?
2: Ibadah.
0: Ibadah.
1: Mungkin ibadah khusus di bulan Muharram.
0: Karena ya, sekarang kita momen di bulan Muharram ini, barangkali ibadah apa yang perlu kita tingkatkan? Tentu dalam hal ibadah ini sebenarnya kita tidak memilah-milah ini Bu Jais, tapi ada satu ibadah, ibadah pokok dalam agama kita yang barangkali ini vital, ini jangan sampai kita tinggalkan, yaitu ibadah sholat kita. Ya, kenapa? Karena ibadah sholat ini adalah ibadah yang menentukan posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beriman atau tidaknya kita dilihat dari pelaksanaan ibadah sholat kita. Bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Ini keras ini. Kata Nabi, kalau kamu ingin melihat orang itu beriman atau kafir, kafir dalam arti bukan kafir keluar Islam ya. Ya, kafir itu kan maknanya bisa saja ya dia membangkang. Orang yang patuh dan tidak patuh lihat dari bagaimana dia salat. Ketika salat ditegakkan berarti dia sedang menegakkan agamanya. Tapi ketika sholatnya sudah diacuhkan, tidak pedulikan, maka berarti dia sedang meruntuh agamanya. Maka Bu Jess, ini juga menjadi renungan untuk kita, bagaimana kewajiban kita untuk mengajak keluarga kita, anak istri kita benar-benar memperhatikan ibadah solat ini. Ya, Nabi mengatakan muru auladakum, perintahkan anakmu untuk melaksanakan solat kalau sudah berumur 7 tahun. Ah, 7 tahun, kemudian 10 tahun juga belum solat, maka kata Nabi fatribu, maka pukul dia. Nah, ini kan semacam peringatan ini. Ya, kita kadang-kadang jangankan 7 tahun, 10 tahun, 30 tahun aja, 40 tahun juga masih ada yang belum melaksanakan, iya, yang tidak sholat. Ini hukumannya bagaimana nih Bu Adar?
1: Iya. Lebih dipukul. Ya. Dicambuk kali.
0: Lebih dicambuk, ya. Iya. Ya, kita hari ini barangkali misalnya kalau ada orang yang tiba-tiba datang ke masjid, kemudian masjidnya mohon maaf ini katanya dikencingin, apa bahasanya tuh? Ya. Dibuang kotoran di masjid, okay. Atau ada orang yang memecahkan kaca masjid. Coba apa reaksi kita?
1: Marah ya.
0: Pasti kita marah kan? Tapi hari ini kebanyakan saudara-saudara kita, mungkin di antara keluarga kita, ketika anaknya tidak melaksanakan ibadah, tidak sholat, kita tenang-tenang saja, diam-diam saja, padahal itu adalah peruntuh agama. Meruntuh masjid saja kita marah. Ini di rumah kita, keluarga kita, anak kita barangkali ada yang tidak melaksanakan sholat, berarti dia sedang meruntuhkan agama. Maka inilah kewajiban bagi kita, bagaimana kita menyampaikan, ya, selalu menyampaikan. Ya, tugas kita hanya menyampaikan, perintahkan anak dan istri kita untuk beribadah, terutama ibadah sholat ini. Persoalan beliau melaksanakan atau tidak, tanggung jawab kita hanya menyampaikan. Insya Allah dengan dakwah kita, mungkin dengan teknik kita masing-masing, mampu melunakkan hati anak dan keturunan kita untuk memperhatikan ibadah sholat ini. Barangkali itu Bu Jess.
1: Okay, baik. Bu Jess, masih ada pertanyaan? Sudah, oke. Terakhir Ustaz,
0: terkait
1: dengan hijrah. Nah, ini mungkin pengalaman juga ya Ustaz, atau mungkin pengalaman orang sekitar, ketika mereka hijrah, ketika mereka lebih meningkatkan level keimanan, ada ujiannya Ustaz. Ujiannya bahkan lebih berat sebelum mereka hijrah nih Ustaz. Nah, itu seperti apa deh Ustaz? Sekiranya karena kok semakin saya berdoa, semakin saya sholat tahajud, sholat sunnah, kok semakin bertambah-tambah nih ujiannya Ustaz.
0: Masya Allah. Iya,
1: itu seperti apa mungkin Ustaz?
0: Iya Bu Adel, memang ya hijrah ini tidak mudah Bu Adel. Yeah. Memang banyak tantangan, butuh perjuangan yang luar biasa. Tadi saya sampaikan sedikit tadi bagaimana kisah sahabat dan Nabi dalam hijrah tersebut. Terkait dengan apa yang kita alami, kadang-kadang saya ini sudah hijrah lah, saya sudah mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata persoalan saya bukan makin clear ini, malah makin nambah ini. Justru di sana ujian yang sesungguhnya Bu Adel. Maka kata Nabi ya, semakin kuat keimanan kita, maka semakin berat ujian tantangan untuk kita. Nah, ketika kita mampu melewati tantangan tersebut, ujian tersebut, maka di sana Allah akan menilai, Allah akan memberikan balasan yang sungguh sangat luar biasa.
1: Iya, baik. Berarti itu sudah menjadi rumus pasti atau bagaimana nih Ustaz? Ketika kita naik level, ujiannya bertambah Ustaz.
0: Iya, setiap kita akan punya ujian. Tapi yakinlah Bu Adel bahwa ujian yang Allah berikan itu sudah sesuai dengan ukuran kemampuan kita. Kan la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Maka barangkali Allah ingin melihat sejauh mana lah kekuatan ketangguhan imanmu. Mampu enggak? Ketika kita mampu, maka insyaallah di sanalah kita akan dinaikkan level kita di sisi Allah. Ini ada balon misalnya Bu Adel. Balon itu semakin ditekan maka apanya itu lantunannya itu maka akan semakin tinggi. Semakin kuat tekanan maka akan semakin kuat loh balasannya. Maka semakin tinggi, semakin besar tantangan kita dalam hijrah ini, insya Allah maka balasan yang akan Allah berikan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda.
1: Ya, baik Ustaz. Berarti apa nih perlu yang perlu dipegang Ustaz? Kesabarankah, keikhlasankah Ustaz ketika kita mendapat ujian? Sedikit Ustaz, mungkin ada juga ya sabaran bisa kita yang punya pengalaman akan hal tersebut.
0: Iya. Ustaz. Iya, yang pertama tentu keimanan kita. Kita meyakini bahwa semua yang kita jalani dalam kehidupan kita ini semuanya adalah sudah berada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu kita yakinkan, ujian yang Allah datangkan kepada kita itu adalah ujian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita meyakini bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka sifat yang terbaik itu adalah hadirkan kesabaran.
1: Kesabaran.
0: Kenapa? Sabar ini memang satu kata yang mudah
1: diucapkan
0: ya. Jadi ada istilahnya di Indopuro itu badal. Kalau ada orang meninggal katanya kan.
1: Yeah.
0: Sabarlah, sabarlah Bu, sabarlah Pak, ya kan? Ayo. Apa jawabannya? Jangankan sabarlah.
1: Yeah.
0: Sabarlah. Kedua balan enggak kalau terima udah akan itu. Artinya memang berat ujiannya. Tapi bagi orang yang beriman, sabar itu tidak ada batasnya Bu. Adalah memang insyaallah ketika kita sabar, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Ketika kita sabar dengan ujian yang ditetapkan oleh Allah, Allah akan memberikan ajruhum, ganjaran, balasan yang bighairi hisab. Tanpa batas. Jadi kalau ada kini bahasa anak muda unlimited.
1: Ya,
0: karena ada ibadah yang takarannya sudah jelas. Contoh, misalnya kalau kita sholat berapa poinnya, berapa nilainya, kita tahu. Kalau sendiri satu kata Nabi, kalau berjamaah ya 27. Kalau kita berinfak berapa poinnya, bisa kita takar. Kata Allah dalam Quran, siapa yang berinfak taubahnya bagaikan satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Kalau menyemai benih, dari satu biji menumbuhkan 7 tangkai padi. Dari setiap tangkai tadi akan mengeluarkan 100 biji. Berarti satu yang kita tanamkan, Allah balas 700. Kan jelas takarannya. Tapi ada ibadah yang bighairi hisab, tanpa batas, itulah ibadah sabar. Jadi memang keimanan perlu kita perkuat, kemudian sabar dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Adel.
1: Iya, masyaallah luar biasa. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, atas ilmunya Ibu. Terima kasih juga ya atas kesempatannya sudah hadir ya jauh-jauh bersama kita.
0: Insyaallah
1: kita bertemu lagi kesempatan ya Ibu dan Bapak, masih ada kesempatan ya
0: insyaallah
1: untuk mengisi satu segmen lagi di minggu berikutnya. Terima kasih Ibu dan juga Ustaz kita Ustaz Samsuardi dan Ibu Ijaz atau Ibu Mariani, penyuluh agama Kecamatan Arapura. Nah, sama lagi
0: Sam
1: ya. Itulah Jumat bersama Kemenag di edisi kali ini, Jumat 3 Juli 2026. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan terutama sahabat lagi saya yang mendengarkan serta menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Lagi Sawafra. Baik sahabat, kita tutup dulu perjumpaan kita. Saya Del Fabri, tim yang bertugas serta narasumber kita dari penyuluh agama Kecamatan Arapura undur suara. Kita tahu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
3: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
2: Oh, buat perahunya ya?
3: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
2: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
3: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
2: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
3: Oh, begitu ya, Bu? Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
2: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
3: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
2: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Mau sama Langkisau? Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: sakit apa lu bro? Berobat gi?
1: Punya kartu JKN kan?
0: JKN? Apaan tuh?
1: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN? JKN itu jaminan kesehatan nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan. Untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
0: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing.
1: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, gak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
0: Aem aja.
1: Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok, daripada lo habisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu, biar pas sakit gini lo gak pusing bro.
0: Oke deh bro, mulai sekarang gue harus tepat waktu bayar iurannya. BPJS
2: Kesehatan. Halo cantik, nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Oh, lagi ngapain kamu?
3: Masak-masakan.
2: Bapak ibu di mana?
4: Saya orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
14: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di siang hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Janice Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 setelah pelanggaran terhadap Renato Vega dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Spanyol pada pertandingan berikutnya.

0: Dan untuk Anda para penggemar sepak bola, terutama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satupun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Joint lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janis Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harry Dart dan Maya Lambsdon. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janis dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janis dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janis dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so it's gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari kabar sepak bola di dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walls, dan Luka Menalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga, bahwa insya Allah liga ini menjadi satu ekosistem di mana seluruh elemen akan terlibat dan juga menjadi satu wadah dalam mata pencarian, baik itu pemain, baik itu juga wasit, baik itu juga mungkin UMKM yang terjadi di sekitar lapangan tersebut.
1: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
3: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesenambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana? Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu. Ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karisma Rizky, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kenyang.
5: Habis makan, ngerokok.
6: Bro, ada korek gak, bro?
5: Kumpul bareng teman-teman, juga ngerokok.
6: I have no idea.
5: Lagi butuh ide kreatif, ngerokok. Maaf, Pak. Bapak divonis sakit kanker paru-paru. Udah sakit kronis, masih ngerokok.
6: Bang, isi full ya.
5: Lagi di pom bensin, juga ngerokok. Oh, no!
7: Emergency. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kematian. Matikan rokok Anda sekarang juga, sebelum rokok mematikan Anda dan orang yang ada di sekitar Anda. Hidup akan lebih indah tanpa asap rokok.

Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar untuk kalian dimanapun berada di siang hari ini. Selamat beraktivitas ya, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda di siang hari ini. Dan untuk Anda juga di melihat kota Padang yang semakin panas ya sepertinya ya pendengar, bukan sepertinya tapi ini memang panas, yang lagi beraktivitas di luar ruangan juga tetap selalu waspada dan berhati-hati ya, perhatikan kesehatan kita dan pastinya juga tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan untuk Anda yang baru bergabung dan mendengarkan Pro 1 RRI Padang, untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Kita ke informasi dulu pendengar. Di mana gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Halmahera Barat, Maluku Utara pada Jumat 3 Juli 2026 pukul 9.31 menit waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Dr. Wijayanto mengatakan hasil analisis menunjukkan epicenter gempa berada di laut dan lokasinya sekitar 56 km barat daya Pulau Doi, Halmahera Barat pada kedalaman 104 km. Gempa tersebut berada pada koordinat 1,93 derajat lintang utara dan 127,42 derajat bujur timur. Dan berdasarkan hasil pemodelan yang dilakukan BMKG, gempa tidak berpotensi memicu tsunami. Dan sementara itu pendengar, menurut BMKG gempa tersebut merupakan jenis gempa yang menengah yang dipicu akibat aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng Laut Maluku. Dan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan geser naik atau oblique thrust fault. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hai sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi edukasi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

0: Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman.
1: Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'.
0: Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

0: مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah. Dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

0: api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka, oleh apa yang mereka ada-adakan.
1: فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ فَكَيْفَ

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki, tanpa perhitungan.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

0: Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره ودليلا على آلائه وعظمته وسببا للمزيد من فضله فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي العظيم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, khatib mengingatkan dan mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan pujian kita, syukur kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan meningkatkan tiga hal tadi diberikan kita apa yang Allah janjikan kepada kita berupa kemudahan dalam berkehidupan, kenyamanan dalam berkehidupan, serta kesuksesan dan kebahagiaan sejati baik di dunia ataupun di akhirat saat kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Jumat kedua di bulan Al-Muharram tahun 1448 Hijrah ini dijadikan sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita lalui. Hadirin, saat Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia dan memberikan tugas khusus yang diemban sebagai khalifah di bumi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Demikian Allah menegaskan di surah Al-Baqarah di ayat 30 itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian Allah menekankan di Al-Quran surah ke-51 di ayat ke-56 itu. Bersamaan dengan pemberian tugas ini, Allah pun memberikan penjelasan kepada kita tentang alur kehidupan yang kita lalui, bersamaan dengan ujian yang akan kita hadapi, dan juga makna filosofis dari ujian-ujian yang diberikan itu. Semua ini diterangkan dalam satu kitab petunjuk yang disebut dengan Hudan. Setiap zaman diberikan nama khusus dari Hudan ini untuk membedakan zaman satu dengan zaman yang lain. Di zaman Nabi Daud alaihissalam, Hudannya disebut dengan Zabur. Di zaman Musa alaihissalam, Hudannya disebut dengan Taurah. Di zaman Isa alaihissalam, Hudannya disebut dengan Injil. Di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai berakhirnya dunia, Hudan itu disebut dengan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnas. Seluruh Hudan ini Allah Subhanahu wa taala sudah lekatkan bersamaan dengan turunnya Adam alaihissalam serta Sayyidah Hawa alaihissalam. Semenjak turun ke bumi, diberikanlah penjelasan perangkat ini untuk memudahkan menjalani misi di bumi. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-38, saat awal mula Adam Hawa diberikan perintah turun mengawali misi di bumi. Allah berfirman, wa qulna qulnahbitu minha jami'a. Qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun.
Lalu kami firmankan dengan keagunganku, kata Allah, Adam, Hawa, turun ke bumi untuk memulai misimu. Bersamaan dengan turunnya engkau memulai misi, maka dilekatkan padamu satu petunjuk kehidupan yang bila itu dipahami, dijalani, maka seluruh misi di muka bumi ini akan didapati dalam keadaan yang menenangkan dan menyenangkan. La khauf, tidak gelisah, artinya tenang. Walahum yahzanun, tidak sedih, artinya senang. Jadi seluruh bagian kehidupan kita di muka bumi ini sesungguhnya landasannya senang dan tenang. Tidak ada aktivitas yang kita lalui di dalam rumah, di luar rumah, di pekerjaan, kecuali ada sifat senang dan tenang di dalamnya. Dengan catatan kita mengembalikan semua panduan aktivitas itu berdasarkan petunjuk kehidupan tadi. Hadirin, dua petunjuk ini lalu kemudian secara umum diberikan penekanannya pada dua aspek dengan tujuan mengoptimalkan semua potensi dalam tubuh kita agar siap menghadapi misi kehidupan. Maka dua bagian ini dikenal dengan satu dimensi syukur berupa ujian yang didesain untuk mengendalikan syahwat kita saat dihadapkan pada kesenangan-kesenangan yang memungkinkan kita bergeser dari misi kehidupan yang kita emban di dunia ini. Menggunakan instrumen nafsu yang keliru, lalu merespon nikmat yang diberikan, bukan memahaminya sebagai ujian dan tidak digunakan perangkatnya untuk mengatasi ujian itu, maka cenderung manusia salah bersikap, salah bertindak, dan bergeser dari misi utama yang Allah berikan kepadanya. Seringkali orang melihat bahwa bertambahnya harta itu sekedar nikmat, padahal konsep kehidupannya itu ujian. Meningkatnya kedudukan bukan sekedar nikmat, tapi ada ujian di dalamnya, yang kalau salah menyikapi ujian ini bisa bergeser dari misi hidup. Alih-alih menggunakan harta untuk ibadah, diberikan skemanya, ini ada untuk menguatkan pribadi, silahkan gunakan untuk makan, aturannya seperti ini. Untuk minum, aturannya seperti ini. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Cari pakaian, silahkan gunakan. Cari pakaian dengan cara yang benar, yang meningkatkan ketakwaan. Walibasu taqwa dhalika khair. Silahkan. Mungkin ingin kendaraan, mungkin ingin rumah, gunakan pada ketaatan. Sekalipun itu sebagai hiasan dalam kehidupan dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf. Al-ayat. Demikian di surah Ali Imran ayat ke-14 itu. Salah menggunakan bisa sombong. Salah menggunakan bisa korupsi. Salah menggunakan bisa saling menyakiti. Demikian kedudukan. Hakikatnya dititipkan kedudukan itu supaya digunakan untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kedudukan bisa menjembatani perintah kepada kebanyakan orang untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Pimpinan meminta dalam setiap bagian pekerjaan waktu sholat, sholat. Pimpinan meminta supaya jujur dalam bekerja. Pimpinan meminta supaya jadi teladan dalam bekerja, diniatkan sebagai ibadah. Itu perangkatnya, itu arahnya. Demikian pengetahuan ditambahkan oleh Allah bukan ingin menjadikan seseorang populer dengan ilmunya, lalu sombong dengan perangkat keilmuannya, tidak. Bagaimana ilmu itu bisa dibagi dengan khalayak umum sehingga memberikan bimbingan setiap orang untuk cepat sampai pada tujuan, dan dengan iman memberikan kualitas pada tujuan yang telah didapati itu. Itu konsep dasarnya. Maka yang pertama ini, supaya bisa mengelola dengan baik, diturunkanlah kemudian skema syukur. Bagaimana syukur ketika mendapatkan harta? Bagaimana syukur ketika naik jabatan? Bagaimana syukur ketika mendapatkan tambahan pengetahuan? Bagian yang pertama. Sehingga dengan skema syukur ini, kita tetap secara proporsional menempatkan penambahan itu sebagai ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan dihisab. Jadi jangan kemudian kita kemudian berbangga mendapatkan tambahan kedudukan, menilai derajat kita naik, lalu kita melupakan bahwa itu ujian dari Allah untuk kita. Ada perangkat kebaikan yang mendukung peningkatan ibadah kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya banyak orang saleh dulu
ketika mendapatkan titipan yang pertama, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar bin Abdul Aziz, ada yang mengatakan ini khalifah yang kelima, saking solehnya, taatnya, dekatnya dengan Allah, ibadahnya yang luar biasa. Ketika dilantik pertama kali, kalimat yang keluar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedudukan ini hanya milik Allah. Allah yang titipkan, kapan saja bisa kembali, Allah ambil lagi, mumpung masih diberikan titipan, gunakan titipan ini untuk meningkatkan ibadah dan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berhasil itu, diangkat oleh Allah, diapresiasi dalam konteks dunianya, diabadikan namanya dalam perjalanan kehidupan, dan baik harum namanya dalam kehidupan-kehidupan yang lainnya. Hadirin, ini cara menyikapinya. Nah, yang kedua, desain yang kedua ini ditampilkan oleh Allah dalam kehidupan kita untuk mengoptimalkan potensi-potensi kita mengatasi berbagai persoalan hidup. Yang pertama, mengontrol nafsu supaya arahnya benar. Yang kedua, menguatkan potensi kita. Mesti keluar potensinya untuk mengatasi persoalan-persoalan lain dalam kehidupan. Itu yang sering kita sebut dengan ujian. Padahal hakikatnya ujian dibagi dua. Ada ujian yang kita lihat menyenangkan, syukur skemanya. Ada ujian yang menurut kita kurang menyenangkan. Maka yang kedua ini skemanya adalah sabar. Dua-duanya musibah. Semua yang kita alami secara bahasa, makna umumnya disebut musibah. Ma asabana fahuwa musibatun. Apa yang kita alami, yang menimpa kita, itulah musibah. Nahnu musabin. Ana musab bihadha. Saya diuji, ditimpa dengan ini. Kita mendapatkan hujan, kita mohon pada Allah supaya hujan yang menimpa kita jadi kebaikan. Allahumma sayyiban nafi'a. Sayyiban itu yang menimpa kita, seakar dari kata musibah. Nah, pada bagian kedua, ini yang sering kita sebut dengan musibah, diasosiasikan yang enggak enak saja. Kehilangan sesuatu, musibah. Menghadapi masalah, musibah. Nah, hadirin, skema yang kedua ini menarik sekali, diurai oleh Al-Quran, ditampilkan dengan pola yang sama seperti yang pertama, tapi jenisnya, bentuknya berbeda. Masalah-masalah didatangkan oleh Allah bukan ingin membuat kehidupan kita bermasalah, tapi mengeluarkan potensi-potensi dalam tubuh kita supaya keluar secara fisik lebih kuat. Kalau gak pernah ada ujian, gak mungkin tubuh ini jadi lebih kuat. Anak kecil ingin berdiri dari merangkak, diuji dulu. Kadang terjatuh. Ingin berjalan, diuji dulu. Pelan-pelan jatuh. Ingin berlari, diuji dulu. Di sekolah, ingin lulus, diuji dulu. Bukankah saat akan menghadapi ujian, belajarnya lebih rajin? Bukankah dengan belajar itu pengetahuannya meningkat? Bukankah atlet-atlet ketika akan berlomba, ujian dulu, lari dulu, yang dengan itu kemampuannya lebih tinggi, fisiknya lebih kuat, intelektualnya berkembang? Bukankah ketika menghadapi ujian, rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran? Di balik ujian, Allah siapkan sebuah skema untuk meningkatkan kemampuan kita. Blessing in disguise, sebagian orang mengatakan. Dalam hal yang tidak menyenangkan, ada rahmat di dalamnya. Ini yang penting kita baca. Dan tidak mungkin ujian itu diberikan kecuali sesuai dengan kadar kesanggupan kita dan pilihan hidup kita. Saya ingin masuk di kampus A. Muncul ujian, skema ujian itu sesuai jurusan kita, sesuai kebijakan di kampus itu. Tidak mungkin ada ujian di kampus A, materinya kampus B. Itu mustahil. Anda ngambil jurusan A, apakah ada orang ngambil jurusan sejarah, ujiannya matematika? Apakah ada orang ngambil jurusan hadis, ujiannya fisika? Tidak mungkin. Sama dengan ujian kehidupan, tak mungkin kita menjalani dan mengatasi persoalan kecuali sesuai dengan kadar kemampuan kita dan sesuai dengan pilihan kehidupan kita. Jika yang pertama ini kita pahami betul dengan baik, maka nikmat kita menjalani setiap ujian kehidupan. Nah, cara menikmati itu, skema yang kedua disebut dengan sabar namanya. Dan menariknya, antara syukur dengan sabar kalimatnya sama. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya sama. Meyakini bahwa setiap syukur dan setiap sabar itu hakikatnya tanda kasih dari Allah
yang diberikan kepada kita untuk mengontrol diri kita dan meningkatkan kemampuan baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau cara pandangnya seperti ini, nikmat kehidupan. Jadi manusia itu tidak mungkin menjalani kehidupan kecuali dua yang dihadapi. Kalau tidak merasakan syukur, pasti menjalani sabar. Tidak ada manusia selama hidup syukur saja, enggak ada. Orang sekaya-kayanya pasti punya masalah. Orang setinggi-tingginya sampai puncaknya dalam kedudukan, dia bisa menjadi pejabat duniawi, dari mulai wali kota misalnya, dari mulai bupati misalnya, gubernur, menteri, sampai presiden, pasti punya masalah. Di spiritual juga begitu, dari ustaz sampai kiai, sampai alim minal ulama, pasti punya masalah. Setiap orang punya masalahnya sendiri yang meningkatkan kualitas dirinya, dan skemanya sama, sabar dalam menghadapinya. Dan hidup pun tidak akan semuanya masalah semua. Pasti ada syukurnya, pasti ada senangnya. Ini kalau kita bawa dalam konsep kecil, bawa saja ke rumah tangga. Sadari konsep ini. Enggak akan selamanya orang di rumah tangga itu berbahagia terus, mustahil. Pasti ada masalahnya. Sama persis ketika ada masalah pun, enggak akan persis ada masalah terus, pasti ada senangnya. Kalau sedang ada masalah, ingat senangnya. Apa karena masalah yang hari ini, kebahagiaan selama 15 tahun itu harus diruntuhkan? Apa karena kesenangan hari ini lupa dengan bagaimana pengorbanan-pengorbanan di masa lalu? Itu jadi kenangan yang indah untuk diceritakan. Kesabaran itu ketika dinikmati, sabar dalam berjuang, dari enggak punya apa-apa jadi punya sesuatu, bisa cerita pada anak, bisa cerita pada cucu, pengorbanan seperti ini, ujung-ujungnya syukur, syukur dan sabar. Jadi bila kita memahami bahwa setiap kehidupan itu ada persoalan, alhamdulillah. Cara pandangnya adalah Allah kirimkan masalah ini untuk menguatkan saya, supaya saya lebih berkembang, lebih baik. Tidak mungkin saya diberikan ujian ini kalau saya tak sanggup menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti ada solusinya. Inna ma'al usri yusra. Pahami konsep sabar. Pertama dekati Allah dulu, innallaha ma'as sabirin. Yakin kalau Allah berikan ujian, pasti ada kebaikan untuk saya. Begitu cara menjemputnya. Sebesar apapun, tanamkan dulu keyakinan itu sampai merasakan saya punya Allah. Lalu mulai skema-skema yang lain, sabar disandingkan dengan salat, perbanyak salat. Demikian caranya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wassalah. Kalau sedang ada masalah, ambil wudu, menghadap kiblat, sholat dua rakaat, minimal ketenangan diberikan dulu oleh Allah. Begitu caranya. Kemudian berdoa. Nah itulah skema yang harus dilakukan. Bukan terbalik, punya masalah curhat di media sosial, punya masalah mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan, curhat menambah persoalan bila dilakukan di tempat yang salah. Curhatkan dalam sholat, innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku kalau punya masalah, ngeluhnya sama Allah. Demikian Nabi Ya'qub mencontohkan. Semua Nabi sholat. Nabi Ismail AS minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Demikian di surah Maryam ayat ke-55 itu. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kalau masalah rizki, ada punya masalah rizki, sholat. Minta sama Allah, sabar menjalaninya. Kata Allah, saya enggak minta kompensasi dengan sholatmu itu. Saya akan berikan rizki kepadamu. Indah sekali. Nah ini yang seharusnya kita pakai dalam kehidupan. Segarkan lagi ingatan ini, tuliskan dalam buku catatan kita. Punya persoalan, sabar. Punya kenikmatan, syukur. Supaya tidak terlalu berlebih. Sombong bisa hilang, riya bisa hilang, sum'ah bisa hilang. Dengan apa? Syukur. Bila dua ini sudah seimbang, maka semua biasa-biasa saja. Orang mengatakan punya mobil bagus, biasa. Gak punya mobil, biasa. Tidur di tempat, biasa. Nikmat semuanya. Sehingga Nabi berkomentar, ajaban li amril mu'min. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang beriman itu akan mengagumkan kepribadiannya. Idza asabathu sarra syakara wa idza asabathu dharra sabara. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau sedang gembira, dia bersyukur sehingga tidak berlebihan gembiranya. Kalau sedang ada masalah, dia bersabar sehingga menerima dengan indah persoalannya. Maka semua netral di hadapannya. Demikian kalimat yang Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Maka qala sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, di Jumat yang singkat ini, mari kita segarkan lagi ingatan dan komitmen serta keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk menjadikan itu sebagai panduan dalam kehidupan. Tidak ada orang yang hidup gak punya masalah, biasa saja. Tugas kita hanya berikhtiar semampu kita mengatasinya. Dan biarkan takdir Allah memberikan solusi kepada kita. Jangan memikirkan hasil, nanti kecewa. Ya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Cukup kita tuntaskan dengan ikhtiar kita. Mencoba maksimalkan, nanti hasilnya tawakal sama Allah. Bagaimanapun hasilnya, boleh kita punya rencana, boleh punya harapan. Hanya nanti kalau harapan kita tidak sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan, ikutkan keinginan kita pada keinginan Allah. Asa an takrahu syai'a fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kita enggak suka itu ada kebaikan yang sedang Allah siapkan, dan di balik yang ideal yang kita harapkan ada keburukan yang tidak kita ketahui. Apa logikanya ya Allah? Karena Allah tahu masa depan, kita hanya punya harapan ingin begini, belum tahu ke depan ada apa. Jadi proporsional saja, jalani kehidupan dengan baik, standar yang baik, husnudzan kepada Allah, dihadapkan pada masalah sabar, dihadapkan pada kenikmatan syukur. Tidak mudah mengamalkan dibanding mengucapkan. Pun demikian dengan khatib dan kita semua, tapi kita hanya punya kewajiban untuk berikhtiar semaksimal kita dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga khutbah ini memberikan penguatan kepada kita dan semakin yakin akan kebenaran Islam, semakin yakin akan ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin siap menjalani kehidupan, dan semakin mantap kita kembali menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kemuliaan. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'u Allah yastajib lana wa lakum jami'ah.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali saya Vivi Fikri kembali menyapa sahabat untuk hari ini edisi Jumat 3 Juli 2026 ya. Dan untuk kali ini seperti biasa di program musik istirahat siang kita hadir menemani sampai jam 3 sore ini. Dan yang nantinya bergabung boleh silakan ya merekam semua teman kesayangannya di waktu istirahat siang kali ini di 0811661912. Selamat bergabung aja untuk yang di via streaming, semoga kabar baik dan bagaimanakah untuk cuaca hari ini di tempat sahabat. Nanti boleh berbagi informasi bersama kita di sini pastinya. Dan selamat beristirahat siang ataupun buat bapak-bapak yang baru pulang ibadah sholat Jumat ya. Semoga di hari yang penuh berkah ya, keberkahan yang luar biasa di Jumat ini. Ya segala amal ibadah yang kita perbuat ya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk siang ini sahabat yang lagi bepergian juga, yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Ingat sahabat keluarga menunggu di rumah. Apapun itu mungkin tantangan dan halangan banyak yang kita hadapi untuk hari ini, semoga bisa terselesaikan dengan sebaik mungkin. Kita hadirkan kembali sembari menunggu atensi dari sahabat semuanya dan sepanjang jalan kenangan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Woi, sakit apa lu, bro? Berobat, Gi.
1: Punya kartu JKN, kan?
0: JKN? Apaan tuh?
1: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN. JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan. Untuk seluruh peserta jaminan kesehatan, termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
0: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak, bro. Gue belum bayar. Pusing.
1: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan? Apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, nggak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus, kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi, bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
0: Aem aja.
1: Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok, daripada lo habisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu, biar pas sakit gini lo gak pusing, bro.
0: Oke deh, bro. Mulai sekarang, gua harus tepat waktu bayar.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

1,2 Langis FM, temennya 34 dari pukul 1 siang hari ini. Selamat siang semuanya, semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini semua aktivitas berjalan lancar, rezekinya dilancarkan dan hati selalu dipenuhi rasa syukur. Dan tentunya untuk hari ini menemani sahabat yang lagi istirahat siang, yang lagi menikmati makan siang juga di rumah, di perjalanan ataupun yang sedang bersiap dengan aktivitas yang lainnya, semoga kebersamaan kita siang ini bisa menjadi teman yang menyenangkan juga. Jadi hari Jumat sahabat sering disebut sebagai hari yang istimewa. Selain menjadi waktu untuk memperbanyak ibadah, Jumat juga bisa menjadi momen untuk mengevaluasi perjalanan selama satu pekan. Coba deh sahabat luangkan ya beberapa menit hari ini untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah hal yang terbaik yang sudah sahabat lakukan minggu ini, atau apa yang masih ingin diperbaiki minggu depan. Kadang kita terlalu sibuk ya untuk mengejar target sampai lupa menghargai pencapaian hasil yang sebenarnya patut disyukuri. Nah, di sini untuk sahabat ya seperti biasa boleh nih untuk yang berkirim salam ataupun juga yang mau request silakan ya. Untuk sahabat istirahat selama 10 sampai 20 menit di tengah aktivitas itu ternyata bisa membantu meningkatkan konsentrasi, mengurangi rasa lelah, memperbaiki suasana hati dan membuat tubuh kembali lebih segar. Jadi jangan merasa bersalah ya ketika mengambil waktu sejenak untuk beristirahat. Justru tubuh dan pikiran kita memang membutuhkannya. Saatnya kita kembali menikmati hari-hari yang mungkin untuk hari ini agak sedikit sepi, atau mungkin dengan suasana hati yang mungkin ada sedikit galau juga. Semoga musik yang kita hadirkan siang hari ini menemani waktu makan siang sahabat dan membuat suasana Jumat terasa semakin santai.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak nih ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah karena ditanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
2: Iya.
1: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Langkis FM di menit 14 dari pukul 2 siang hari ini, sahabat. Terima kasih masih terus bersama kita di sini. Untuk informasi waktu ini cuaca ya, maksudnya di sini untuk perkiraan di mana BMKG juga mengingatkan ancaman hujan lebat di Sumatera Barat hari ini. Sejumlah wilayah di Sumatera Barat diprediksi mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan sepanjang Jumat ya. Namun masyarakat tetap diminta waspada karena sejumlah daerah masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Berdasarkan analisis perkiraan BMKG Minangkabau yang dirilis pada pukul 8:30 tadi pagi, di mana hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi pada siang hingga sore hari di beberapa wilayah. Memasuki siang hingga sore, sahabat, cuaca diprediksi berawan hingga hujan ringan. Namun BMKG juga mencatat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah 50 kota Solunto, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, dan Damasraya. Nah, pada malam hari cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di Kepulauan Mentawai, Solo Selatan, dan Damasraya. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat terjadi juga di Kepulauan Mentawai, Solo Selatan, Sijunjung, dan sekitarnya. Adapun suhu udara diperkirakan berkisar 18-32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65-98%. Kecepatan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4-26 km per jam.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah karena ditanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oh. Nah, coba lihat, Nah. Dan rasakan, Bu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Oh. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
2: Iya.
1: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya?
2: Iya,
1: diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sadang tajarang baru.
1: Deh, pakai aye galon sajo lalai, beli capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ga. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana aye sadunyo. Aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 kisah FM di menit 48 dari pukul 2 siang hari ini sahabat. Itu kita terhabis ya di program musik istirahat siang hari ini. Dan jangan lupa juga untuk minum air putih sahabat saat bekerja. Banyak orang baru sadar ya haus setelah tubuh mulai lemas. Jadi kekurangan cairan itu bisa menyebabkan sulit fokus, cepat mengantuk, sakit kepala dan menurunkan produktivitas. Jadi sambil menikmati teman-teman yang kita hadirkan, jangan lupa minum air putih yang banyak gitu. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kesehatan dan juga cara mengurangi stres nih saat bekerja. Atur nafas selama 1 menit dan berdiri serta lakukan peregangan ringan. Dengarkan teman-teman favorit dan hindari terlalu lama menatap layar. Juga minum air putih salah satunya. Cara-cara sederhana ini sahabat bisa membantu tubuh kembali rileks sebelum melanjutkan pekerjaan. Sahabat, tidak semua hari harus sempurna ya. Yang terpenting adalah tetap langkah. Karena sedikit kemajuan setiap hari akan menjadi hasil besar di kemudian hari. Nah, tak terasa sahabat kebersamaan kita di program musik istirahat siang ini sudah di penghujung program. Semoga teman-teman yang kita putarkan bisa menemani waktu istirahat sahabat dan mengembalikan semangat untuk melanjutkan aktivitas. Terima kasih untuk semuanya dan kita akan nanti lanjut di program berikutnya. Citra Keluarga akan hadir menemani sahabat saat lagi. Tetap bersama kita di sini 91,2 Langkis FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langit Kisah FM. Sahabat, kita masih di programnya Citra Keluarga kali ini edisi Jumat 3 Juli 2026. Dan kali ini kita hadir menemani sahabat sampai jam 4 sore ini dengan beberapa hal yang mungkin juga perlu kita ketahui, yaitu 6 strategi efektif mengelola kecemasan jangka panjang. Untuk kali ini kita hadir menemani sahabat dengan teman-teman Pop Indonesia yang baru ataupun yang terlama. Semoga terhibur dan tetap semangat dengan aktivitasnya hari ini. Gangguan kecemasan yang berlangsung dalam jangka panjang, sahabat, itu dapat mengganggu pekerjaan, pendidikan, hubungan sosial hingga aktivitas sehari-hari. Para ahli kesehatan mental menyarankan agar individu yang mengalami kecemasan berkepanjangan berkonsultasi dengan tenaga profesional untuk mengetahui penyebab utama serta menyusun rencana penanganan yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup. Setelah mendapatkan pendampingan profesional, terdapat sejumlah strategi yang dinilai efektif untuk membantu mengelola kecemasan dalam jangka panjang. Langkah pertama dalam mengenali dan mengelola pemicu kecemasan. Pemicu dapat berupa tekanan pekerjaan, konflik dalam hubungan, efek samping atau penghentian penggunaan obat tertentu, yang mengalami traumatis, nyeri kronis, konsumsi kafein, maupun kebiasaan merokok. Para ahli juga menyarankan sahabat untuk masyarakat yang memahami penggunaan obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Beberapa jenis obat diketahui dapat menimbulkan efek samping berupa kecemasan ataupun gejala yang muncul setelah penghentian obat. Sebaliknya, bagi penderita dengan gejala kecemasan berat, tenaga kesehatan dapat mempertimbangkan untuk pemberian dari obat-obatan ini. Nah, strategis berikutnya adalah membiasakan meditasi. Ini juga dilakukan ya, dan latihan meditasi ini perlu gitu. Jadi aktivitas seperti yoga, meditasi perjalanan maupun teknik visualisasi juga dapat menjadi alternatif.

91,2 Kisah FM, sahabat masih di program Citra Keluarga. Nah, kali ini juga ada informasi yang menarik yang juga perlu nih sahabat simak. Di mana tanggal 11 Juli 2026 ini ada kegiatan banyak sekali ya, yaitu senam massal, kemudian hadiah tambahan dan penampilan naga band serta bazar UMKM. Ada apakah itu? Nah, di sini sahabat ada gebiar pajak dan digitalisasi daerah serta pengundian pemenang hadiah umroh pajak kendaraan bermotor. Jadi bagi sahabat nih, masyarakat Kabupaten Pesekatan sekitarnya juga ataupun yang mendengarkan dimanapun hari ini berada, untuk bisa hadir ya pada acara ini. Bagi yang mengikuti senam massal, kegiatan dimulai pukul 7 pagi. Ini dalam kegiatan peluncuran ya sebuah alat pembayaran digital pajak daerah, pelayanan pembayaran PBB, P2, dan PKB, undian hadiah transaksi belanja dengan kris di bazar UMKM, edukasi transaksi digital melalui kasir digital, kemudian juga ada Bungnak dan SmartArk sebagai agen Nagari Link gitu. Jadi ada juga undian hadiah pembayaran PBB, P2, dan PKB dengan kris. Dan juga ada stand booth layanan pembayaran dan juga ada perbankan. Nah, itu dia kegiatan digitalisasi transaksinya. Jadi di sini sahabat, acara ini akan diadakan di Pantai Cilocok Painem, yang mana dia utamanya adalah umroh untuk 4 pemenang. Wow, luar biasa ya. Jadi bayar pajak daerah tepat waktu. Itulah sahabat informasi tentang gebiar pajak dan digitalisasi daerah serta pengundian pemenang hadiah umroh. Dia hadiah utamanya yaitu 4 pemenang. Semoga sahabat dapat salah satunya. Nah, ini juga untuk sahabat informasi waktu ibadah sholat asar hari ini di pukul 15.46 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Devin. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak nih ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah karena ditanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
2: Iya.
1: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Di suatu pagi yang cerah.
4: Nur! Oh, Nur. Alun juo babuen kopi udalai. Alakah siang hari, Nura?
5: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai aye galon saja lah, lai. Beli capek.
5: Jangan lah, Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit, mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
6: Dunsana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,2 Langkis FM. Selamat, kali ini kita di program Karaoke bersama Langkis. Masih usahakan Vivi dan ada Ayah Safira atau Rasul Ganteng Permanen ya, hadir di studio hari ini. Mana nih sneaknya nih? Gimana kabarnya Ayah Safira, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Nggak lupa minal putih.
0: Bener. Ini udah agak-agak serak nih, udah batuk nih Vivi sekarang. Agak demam juga. Iya, untuk kali ini kita karaoke lagu apa nih Ayah Safira?
1: Ke Bintang. Pop.
0: Yang dari anime itu ya?
1: Iya.
0: Biarkan ku menggantai gitu. Bintang anime. Ini suaranya agak serak, mohon maaf ya. agak batuk juga. Semuanya nih, demam semua di itu.
1: Ya cuaca.
0: Cuaca nih ya kan, kadang cuaca enggak sebaik yang kita kira gitu. Membuat kita sakit.
1: Bintang
0: yang ini ya?
1: Iya.

0: kita ke Adit dulu ya. Adit, kita tunggu nih buat Adit bergabung. Dit, silakan Dit untuk menyumbangkan suara emasnya ya. Halo, selamat sore.
1: Halo, Radio Langis FM, selamat sore menjelang malam.
0: Iya, Adit, sehat Adit kabarnya?
1: Sehat Kak. Aduh, NGP live TikTok ya.
0: Oh, bisa
2: ya,
0: bisa-bisanya live TikTok sekarang NGP nih.
1: Tapi jalannya wajah Kak Vivi kan nampak di dalam TikTok.
0: Jangan. Iya. Rada agak kurang sehat juga nih ya kan, nanti wajahnya enggak terlalu cantik gitu loh.
1: Gimana nih Kak, cuaca di mana Kak?
0: Cuacanya kayak mau hujan ya, ya Safira?
2: Oh iya.
0: Sepertinya mau hujan ini. Agak mendung.
1: Kita padang lah lagi hujan amat sih Kak, tapi mau turun hujan nih.
0: Mau turun hujan berarti sama dong. Kita di sini mau turun hujan juga.
1: Sesuai dengan
0: Ini mengundang hujan jadinya.
1: Ini lagi dangdut nih.
0: Iya, tapi mengundang hujan di dunia. Yuk kita mulai ya.

0: ya, ya.
1: Kan?
0: Ya, ya.
1: Woi.
0: 5.000. Halo, Kak.
1: Apa?
2: Dingin.
0: Dingin, Kak.
2: Anda,
0: dari
2: Anda natif ya?
0: Ya.

0: Oke kak, boleh saya salam kak?
1: Boleh dia.
0: Salam buat kak Vivi, Vio, Adel, Ayah Safira, Bang Roma,
1: iya.
0: Kak Vi,
1: baik.
0: Anggun, Kanza, Otan. Nanti malam siapa siaran kak?
1: Ada PCT City.
0: Salam untuk PCT City.
1: Iya.
0: Mungkin saja lagi kak.
1: Okay,
0: nanti
1: ambil.
0: Boleh gabung lagi kak.
1: Boleh
0: di karaoke
1: boleh. Kalau nggak ada berita Indonesia Live ya.
0: Karaoke-nya sampai jam berapa nih kak?
1: Kalau apa biasa deh sampai jam 6. Tapi kalau ada berita Indonesia Live sampai jam 5 aja.
0: Sampai jam 5 aja. Yalah kak. Assalamualaikum kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjutkan nih sama Ayah Safira lagi.
2: Iya.
1: Ayo Ayah Safira mekar.
2: Lagu Urang Pau Kudu Limo.
1: Urang Pau Kudu Limo.

0: Safira, ada lagi?
1: Lagu Pagar Makan Tanaman.
0: Pagar Makan Tanaman. Nanti kalau apa kita ini yang remix ya bukan ya?
1: Yang remix.
0: Yang remix ya. Oh, enggak ada, ini yang biasa aja. Ini aja ya.

0: Mama, mauwa kau pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mauwa! Oh, mauwa! Sibuk mana mauwa, ma? Subuh hari baru mauwa. Ayo, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Ita, ma. Tolong sebentar mauwa si kau Ita, ma. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah mauwa kau setiap nampak dia orang, ha. Kemarilah dulu tolongan, ha.
0: Bak aku tak kagih bana mauwa kini tu. Subuh hari baru mauwa. Buang sarok kau sore, encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Ita. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lai, Mak Ita. Lai tahu, Mak Ita.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo Mak Ita, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyo lah kau betul. Ha, sekolah buat

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik.

0: Kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
0: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang ke-6 harus ikut JPKM nih.
0: Betul, betul. Nah, sekarang ke-7 dan ke-8, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: 91,2 lagi saya FM sahabat, kita masih di program karaoke sore hari ini, masih ada Safira ya di sini. Dan Ayah Safira mau lanjut karaoke apa sore ini ya, lagi?
1: Lagu Cinta Tajalin.
0: Wah, cinta. Ini yang mana nih versinya? Cinta Tajalin emang itu judulnya atau yang lain? Cinta Tajalin. Oh, ini. 3 bulan cinta tajalin ya.
1: Iya, 3 bulan.
0: Oh, 3 bulan cinta tajalin. Oke deh sahabat, dimanapun berada kita dengar nih Ayah Safira ya, untuk berkaraoke sore ini dengan 3 bulan cinta tajalin. Iya, asik.

0: Iya, mungkin buat siapa tadi Adit ya, katanya mau karaoke lagi, silakan Adit. Kayaknya memang nggak ada nih berita Indonesia Live sore ini ya. Boleh buat Adit? Gimana Adit? Atau Ayah Safira lanjut dulu nih, boleh. Yuk, Ayah Safira dilanjutkan lagi.
1: Lagu dandut.
0: Judulnya?
1: Lagu Kalimpanan.
0: Kalimpanan ya, mana nih? Nih, yang remik ya, biar agak semangat nih sore ini.

0: Paroke Dit, silakan Adit, kita berkoroke lagi. Atau masih mendengarkan Adit atau gimana ini? Ya kita ke Yesufira lagi, berkoroke lagu apa lagi nih Yesufira?
1: Lagunya
0: Dua lagi ya.
1: Bubuk Bambu.
0: Bubuk Bambu.

0: Iya, suatu saat nanti nasib berubah gitu ya. Gimana nih satu lagi?
1: Lagu lagi ya, Cinta lagi Hitam. Ya.
0: Cinta Nada Hitam, nanti baru kita closing. Cinta Noda Hitam. Cinta Hitam atau Cinta Noda Hitam? Cinta Hitam ya?
1: Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam, Maggie Z.

Baik, untuk sahabat, untuk hari ini kita sudah sampai di sini saja. Jadi untuk waktu ibadah sholat maghrib nih kita coba lihat. Nanti kita akan gabung malam sampai Siti ya di program Badindang Coba Gamai. Untuk informasi waktu ibadah sholat maghrib di pukul 18.22 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jadi terima kasih untuk semuanya. Dan kita dengarkan dulu ada dari Fadila Intan dengan Alkisah Jiwa.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Halo cantik, nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Oh, lagi ngapain kamu?
3: Masak-masakan.
2: Bapak ibu di mana?
4: Saya orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
1: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim, dari akun Irmain Drip. Ya, pertanyaan dari Instagram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengondisikan diri dikala futur melanda, dan bagaimana caranya agar bisa terus belajar untuk meluruskan niat karena Allah Ustaz. Syukran katsiran, barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda, barakallahu fikum, dan semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda dan kita semua yang terhubung untuk belajar dari sini. Karena dengan pertanyaan Anda, boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga. Dan dengan itu insya Allah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail dari mulai kalimatnya, katanya, dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun. Ya, dari nilai kebaikan, singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal soleh, misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang soleh. Bentuknya bisa ibadah, ibadah ritual, atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Sholat, kan? Sholatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya, tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini yang positif ini menurun, ya apapun sebabnya ini, ya tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya awalnya bisa berjamaah ke masjid jadi turun jamaah karena sebab-sebab yang bukan syar'i gitu kan. Nah kemudian setelah itu apalagi, jadi sendirian, jadi terlambat dan seterusnya, waliyadzubillah kalau sampai meninggalkan sholat itu kan, itu kondisinya. Atau ada ibadah-ibadah sosial juga, bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun alal birri wat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi gitu kan, bisa infakkah itu, bisa lain-lainkah dalam bentuk pakaian, makanan dan sebagainya. Ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong ya kan, saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun gitu kan. Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun. Yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah ini pertama, sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa. Ya kan, futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Yang pertama, ada kesibukan dunia yang berlebihan. Kan dunia lawannya akhirat. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia, lawannya selalu begitu. Ya, jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti. Ya, tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia, ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia, menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat, itu maksudnya. Jadi minum tetap minum, makan tetap makan, kerja tetap kerja, nggak berubah kok jam kerjanya, ya kan? Makannya nggak berubah, minum nggak berubah, silahkan selera apa mau ditampilkan asal itu halal dan thayyib, silahkan. Ya minum, minumnya sama, tapi bagaimana value-nya, punya nilai akhirat. Khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Samillah, sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim, minum, minumannya sama, menghilangkan haus juga. Sesuai dengan selera kita bisa pilih, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah. Kan? Bagian dari ibadah, kerja juga demikian. Kita berangkat, beraktivitas, dan niatkan karena ibadah. Jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian ya fokus dunianya nih dibalik nih. Dunia diikutin, akhirat misalnya, ya, mohon maaf nih, ya ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa dipilih dunia ditinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ya kenapa enggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan itu capek Anda. Lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Ya kan? Ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menenteramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan? Makanya iman itu kan di hati. Nah, hati itu kan sumber perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir. Dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya gak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu gak akan teratur, gak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti gak bagus. Sumbernya di sini. Ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya, maka gampang cari agama yang benar tuh, lihat aja. Apakah ajarannya menuntun tiga bagian ini secara optimal atau tidak. Ya, lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Nah, itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang, mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya, tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini yang jadi tanda-tanda besar nih. Untuk dunia cepat sekali, rumuskan ini, rumuskan itu. Tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik, gitu kan? Setelah itu. Kenapa? Karena ada yang nggak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba, kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang, misal, saya dari Bekasi nih sekarang, insya Allah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya kan menyiapkan berbagai hal kan? Supaya bisa berangkat, ya kan? Menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat. Untuk berangkat, sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah sama, kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia. Makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas, dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia? Saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Untuk tujuan akhir yang dia mau berangkat ke sana. Nah, kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, ini kan kita pergi-pergi nih, dunia, pergi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya, ini yang harus saya siapkan, di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang. Berangkat ke tempat terakhir nih, ya, pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya. Kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Asal, tempat asal tuh ma'ad namanya. Ya ma'ad. Ya inna allaha la radduka ila inna alladhi faradu alika al-Qur'ana la radduka ila ma'ad. Ya. Kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Quran. Sungguh yang telah Muhammad SAW, yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Quran, memfardukan, engkau mewajibkan, mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan, akan mengembalikan kau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti, ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin nyalahi janji, satu saat kita akan pulang. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan tuh tiap tahun, ya, karakternya sifatnya disebut dengan id, ada ya'udu idan, ya, id. Kita kan ada idul fitr, kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan, tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu pasti mudik kalau dia nggak punya bekal? Belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan supaya bisa kembali. Ketemu keluarga itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah, jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Jadi mesti makmur. Ya, Anda kalau Anda nggak punya harta, bagaimana bisa haji? Bagaimana umrah? Bagaimana ibadah dengan harta, mewujudkan zakat? Ya kan? Kan mesti berlatih kita. Makan yang cukup untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas. Yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya, karena itu, pertama tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah, sekarang Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu membuat desain kehidupan kepada Anda, memberikan aturan nih, cari kerja yang begini, rezeki yang begini. Toh tidak akan mengurangi rezekimu karena aku kata Allah sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas gunakan logika ini, enggak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu. Padahal kita mengerti, kan ada babnya tuh. Ya, di rukun iman itu ada qada dan qadar kan? Kita kan sudah meyakini walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan bagi kita apa yang ditetapkan itu di antara rezeki. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah 51 ayat 22 kan? Ya, dan di langit telah ditetapkan rezekimu dan dijanjikan akan diberikan. Nah, nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat, enggak akan tertukar rezeki ini, pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita. Bikin rencana. Saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah. Lalu berikhtiar. Tempatnya di mana? Dari mulai belajar dulu, karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain lam mim, ain mim lam. Hurufnya sama jumlahnya, 3 huruf dan semua jenisnya sama. Ada ain, ada mim, ada lam. Cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu, lamnya dulu, ain, lam, mim, jadi ilmu alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan jadi amal, amila. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Sederhana kok dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasa'is karya Ibn Jinni. Itu bagus sekali. Memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata. Ya, misalnya ada ain, lam, mim tadi. Kalau lamnya pindah ke akhir, jadi apa? Ini jadi apa? Ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu. Iqra, suruh baca. Ya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat min dariset inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Diminta berpikir, menganalisis supaya pintar. Jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas, ya muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Qur'annya dipertajam, pertajam belajarnya, dirubah cara berpikirnya supaya berkemajuan, mencerahkan gitu. Itu poinnya. Ya, jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi enggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah, ya, dengan konsep akhiratnya. Sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan, ada penurunan, ketidakseimbangan dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau enggak percaya, silakan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek. Ya, karena jiwanya enggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke? Okay? Jadi cara berpikirnya tempatkan dulu, bab qada dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fansab ila rabbika farghab. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Dari sini. Terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, nanti Allah itu Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengatur kita dulu supaya kita pandai dan bisa expert, ya, dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan tuh, supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu kepada yang banyak, gak menghambur-hambur nantinya, gak mubazir, ya. Jadi kalau dari sedikit tuh kita dapatkan sedikit itu kan, kalau bahasa Qurannya cukup. Ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup. Enggak ada yang kurang. Yang kurang itu yang merasa selalu kurang. Yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi kurang itu selalu cukup katanya. Enggak pernah kurang. Jadi kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ini cukup. Itu dulu poinnya. Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu. Setiap bulan mesti segini, kebutuhan segini. Allahu Akbar. Saya di awal-awal masa pernikahan dengan istri dan kita mengontrak juga dan menikmati kehidupan itu gitu ya. Nah, nikmat aja karena ngelihatnya kan mukmin itu sederhana gitu kan. Ya, kalau ada kesenangan syakara, kalau ada ujian sabara gitu kan. Lalu Masya Allah kalau kita lihat dari kita mengajar misalnya, terus kacamata umumnya manusia yang menghitung begini. Ya, saya enggak pernah ngitung gitu. Saya ajarkan pada istri, alhamdulillah kita nikmati berapapun Allah yang berikan pada kita. Nikmati, nikmati, nikmati. Lalu suatu saat di akhir bulan, saya katakan pada istri saya, coba hitung deh kehidupan kita dari awal sampai akhir ini, berapa yang telah keluar. Dihitung, hitung, hitung, hitung sekian. Masya Allah, berapa yang Allah berikan kepada kita? Ya, setiap biaya dapat tuh berapa, berapa, berapa. Ya, kalau secara nalar enggak akan cukup.
1: Ya, coba Anda bayangkan, ngajar satu kampus dapat 500 ribu misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh kok 5 juta? Loh kok lebih? Loh kok sekian? Ya, dari mana gitu Allah berikan tuh? Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rizki-rizki min haitsu la yahtasib yang kita nggak sadar. Ya, kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan bareng-bareng, ketemu teman dibayarin. Kan Allah yang nitipin juga gitu. Ya, tak sadar ternyata yang Allah kasih dalam sebulan itu nggak pernah kepake. Jalan-jalan. Nah, inna qona'ah namanya. Nah, makanya tanamkan dulu babnya secara lengkap. Ya, tanamkan dengan lengkap dulu keseluruhannya. Oh, ini seperti ini. Ini babnya qada dan qadar. Ini babnya qona'ahnya. Ini bab mendesainnya. Jadi, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita yang cukup dulu supaya kita bisa mengatur dengan baik. Nanti kalau sudah bisa mengatur harta dengan baik, Allah amanahkan lebih banyak karena Anda sudah bisa ngatur. Supaya nggak jadi beban di akhirat nanti. Begitu cara berpikirnya. Supaya nggak jadi beban, kan dihisab juga. Untuk apa dikumpul-kumpul? Digunakan juga enggak. Cuma buat dilihat, kasihan hidup seperti itu. Dan capek kerjanya tiap malam, pagi. Mikirin dunia capek. Wah, nyeting ini, nyeting itu, berangkat sini, berangkat. Capek. Terus kalau udah dapat, dimakannya berapa sih? Ada dapat sebulan 1 miliar, yang dimakan berapa? Terus dikumpul-kumpul juga cuma buat dilihat-lihat, cek, lihat, cek, lihat. Buat apa? Ya, tampil, Anda tampil, ada yang lebih kaya juga dari Anda kok. Terus termotivasi ngumpulin lagi, itu nafsu namanya. Ya, tapi kalau Anda mulai dari ibadah, tata kelolanya jelas. Ya, oh ini yang segini, demikian, ini demikian, ini untuk ibadah, lebihnya begini. Ini pulang juga nggak repot. Nggak ada ninggalkan keluarga rebutan warisan, berselisih, itu kan? Berumah tangga juga terukur, nggak ada rumah tangga orientasinya harta rebutan. Ini harta saya, harta kamu, harta saya juga, repot juga gitu. Kalau seperti itu mana kebahagiaan, sakinahnya mana? Ya, mawaddah rahmahnya seperti apa digambarkannya? Maka yang pertama adalah bangun keseimbangan dalam kehidupan dunia, jangan berlebihan juga. Itu poinnya. Yang kedua, penyebab futur itu maksiat. Ya, penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya, mulai mata dipakai pada yang tidak tepat. Alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus. Lihat bacaannya apa, tontonannya apa. Kalau lihat di internet, di YouTube, apa yang dilihat. Ya kan? Nah, itu pasti akan berpengaruh karena virus kan. Keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah nggak sensitif lagi. Ya, kan selalu begitu rumusnya. Kanan dan kiri. Kanan dominan, kiri pasti akan berkurang. Kiri dominan, kanan pasti akan berkurang. Gitu. Jadi kalau yang solehnya itu dominan, yang salahnya ditekan, ya kan? Ya. Tapi kalau yang salahnya dominan, yang solehnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang soleh, yang taat, yang maksiat akan anti melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif. Wah. Udah gitu kan? Jauhi, tinggalkan, astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah. Ngelihat Quran tuh gak ada getaran, gak ada rasa pengen baca, pengen interaksi, dan sebagainya. Jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ya sama, ke ibadah juga begitu nanti. Kalau salah makan lewat mulut, salah makan nih. Ya, nerima yang haram. Menggunakan yang syubhat misalnya, ya paling minimal kan yang syubhat tuh yang belum diperjelas. Kalau ada syubhat tuh diperjelas dulu, sampai jelas. Bukan langsung ditinggalkan, diperjelas. Ya, baru kalau belum tahu ini jelas atau tidaknya, belum terang, ya, bayyin halal dengan haramnya, innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, kalau ada syubhat ini, bukan ditinggalkan dulu rumusnya, jelas dulu, perjelas dulu, ini halal atau haram. Kalau belum menemukan itu, tahan diri dulu, itu maksudnya. Ya kan? Nah, sekarang ada orang dapat pekerjaan nih. Kan dia tahu halal dan haram tapi terjebak pada yang haram. Terima sogokan, mulai korupsi, mulai ngatur-ngatur. Apalagi kalau sudah sistemik bahaya tuh. Ya, bahaya. Karena itu menular. Hati-hati, maksiat itu menular. Ya, makanya kalau dikerjakan dengan berjamaah, mengikat dia. Kalau sudah mengikat jadi sistem itu yang paling bahaya. Kalau sudah jadi sistem, sistemik namanya. Jadi orang baik pun masuk ke situ jadi buruk. Ya, nah, maka ini yang penting dievaluasi bagi diri kita itu. Tempatkan sesuai dengan tempatnya. Diurutkan. Maka tata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya babnya lagi. Bagaimana menata supaya pikiran itu berpikir yang baik. Maka kita punya konsep husnudzan. Gitu kan? Supaya tenang. Mata melihat yang baik. Itu ayatnya ada semua nanti. Ayatnya ada semua. Ya, dari mulai dzan itu inna ba'dadh-dhanni itsam mawas, ada pikiran yang bisa berpeluang menghadirkan dosa seperti suudzan, merencanakan keburukan dan sebagainya. Gitu kan?
0: memikirkan yang jelek, memikirkan tentang adu domba, namimah, ya qattat dan sebagainya. Dalam hadis itu hati-hati itu ya, ada peringatan-peringatan itu. Nah, kemudian apalagi teman-teman sekalian, turun ke mata Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan supaya enggak salah, supaya enggak futur. Ya, kemudian kelisan, jaga lisan, jangan berkata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum, jangan saling mencela, la yaktabadukum ba'dha, gitu kan? Jangan bergibah, jangan bikin hoax. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Jaga supaya enggak futur sampai ke ujung kaki. Nah, kalau tubuh kita sudah terjaga dari yang salah, yang soleh muncul. Itu cara kerjanya, seperti itu kinerjanya. Nah, sekarang kalau bagian fakrah atau paragraf bagian selanjutnya, pertanyaan turunannya, kalau sedang terlanda itu bagaimana cara mengobatinya? Kan? Yang pertama adalah dengan zikrullah. Zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat Allah itu adalah bagaimana mengingat kita untuk menghamba kepadanya. Kan tadi hamba. Kalau sudah paham begitu, terus pakai ilmu. Bagaimana desain kehidupan kita ini? Oh, sadar kita mau pulang. Kan? Dilihat ma'rifatul insan, kenali diri sendiri. Nanti setelah itu jadi ma'rifatul rahman, maka kita kenal Allah, Sang Rahman, Sang Rahim. Ya, kita tahu jalan hidup kita, dudukkan dulu. Duduk dulu, kenali kita mau kemana, kan mau meninggal nih, mau pulang. Tanyakan, apa meninggal akan dalam keadaan begini? Sifat jelek begini, enggak punya kenangan baik, dihujat banyak orang, ke akhirat juga terancam. Apa mau seperti ini? Sementara Allah menampilkan sifat rahman, memberikan rahmat. Kuliah ibadialladzina asrafu ala anfusihim, la taknatu min rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua umatmu. Jangan memvonis diri berlebihan. Aku ini punya rasa kasih yang dalam, perhatian yang luas, jangan putus asa dari rahmatku. Kau mau berubah, berubah sekarang, aku bimbing, kata Allah. Tapi gitu. Ya, berubah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosanya kalau kau mau tobat. Maka dari situ nanti turun istighfar. Istighfar itu melembutkan hati. Makanya sering istighfar untuk mencegah futur. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk mencegah futur. Salah satu kalimatnya itu itu. Ya, nanti latihannya yang paling bagus tuh, yang paling kuat ke jiwa itu menjelang fajar, waktu sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, Quran surah 51 ayat ke-18. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, setelah tahajud, menjelang subuh, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih kuat ke jiwanya. Nah, nanti terbiasa di lisan. Naik kendaraan, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu membalikin lagi suasana kita tuh. Sadar. Nah, setelah itu tingkatkan ibadah dengan ikhlas. Atur dulu pelan-pelan supaya mendapatkan kenikmatan. Cari waktu-waktu yang meneduhkan kepada jiwa, tengah malam, 2 rakaat dulu. Ya, setelah itu witir 1 rakaat, renungkan kehidupan kita sampai kita merasakan sentuhan pada jiwa, keluar air mata, tenang pelan-pelan tuh. Nah, segar kembali tuh. Ya, setelah segar baru tingkatkan pada aspek zikir yang lain. Zikir kan banyak. Ya, dari mulai tadi kalimat thayyibah, kemudian berdoa, doakan zikir. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Quran surah ke-7 ayat 205. Sebut nama Allah, berdoa maksudnya. Berdoalah engkau, ya. Berdoa, minta, curahkan suasana hatimu, curhat sama Allah dengan suara yang lirih, yang baik, yang menyentuh kepada jiwa. Itu disebut dengan zikir. Setelah itu Quran, Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran dengan keagunganku dan aku yang menjaganya, kata Allah. Disebut dengan zikir, mengingatkan kita, meneduhkan kita. Makanya kalau ada persoalan, kita buka mushaf, tenang kan. Yang paling unik tuh begitu dibuka suratnya sesuai dengan kebutuhan. Selalu begitu tuh. Ingat sama Allah. Ingat. Setelah itu salat kan ada. Salat sebut zikir. Wa aqimus salata li dzikri. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau sudah nyaman, sudah sadar dengan itu, cari teman yang baik. Ya. Sohbatul ashab itu menemani teman-teman yang sahabat-sahabat yang baik, menyedulukan akhir, mengantarkan kau kepada kebaikan. Ya, cari teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Ya, misalnya di tetangga cari yang baik-baik, di kantor cari yang baik-baik. Itu menjaga kita untuk istiqamah dalam kebaikan. Jadi saat kita sedang menurun, ini nanti akan mengingatkan. Ya. Kemudian cari ustaz-ustaz yang positif, yang baik, ulama-ulama yang saleh, yang kata Nabi itu ya khiyaru ibadillahi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang terbaik itu idza ru'u dzikrullah. Kalau manusia lihat itu, lihat aja wajahnya itu mengingatkan kepada Allah. Ya, itu ada hadis yang sahih itu. Ya, di antara hamba Allah yang terbaik itu kalau Anda lihat itu, lihat aja itu, ya. Terus Anda langsung ingat Allah itu. Ya, mau tobat, mau jadi lebih baik, pengen hafal Quran, pengen meningkatkan salat, pengen dekat dengan Allah. Karena itu ada beberapa ulama itu yang seringkali kalau sedang futur, dan ulama ada futur juga tuh. Ya, lemah mengajar misalnya atau sedang jenuh apa. Nah, kadang lihat ulama lain tuh. Lihat, kalau dulu datang ke majelisnya, Masya Allah ke majelisnya, hanya untuk lihat aja, udah gitu semangat lagi pulang lagi. Sekarang Masya Allah sudah ada fasilitas di media sosial, tinggal lihat begini, masya Allah, energi lagi. Ya kadang-kadang anak-anak pesantren kan tahu ya, lihat syekhnya, lihat gurunya gitu kan. Kita sekarang banyak, figurnya banyak sekali, lihat pengen siapa dan seterusnya. Itu meningkatkan kembali kebaikan-kebaikan. Ya, apalagi punya guru yang baik bisa membimbing, teman-teman saling mengingatkan. Cari teman-teman tuh. Itu yang bisa bikin kita istiqamah. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah akan kirimkan penjaga. Ya, fumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Kemudian orang-orang yang qala rabbuna Allah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Istiqamah di situ. Nah, nanti Allah kirimkan penjaga, malaikat penjaga. Yang pertama bentuknya burhan. Burhan itu penjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi pengingat, dalam hati kita ada pengingat. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau sedang turun diingatkan, ayo semangat, semangat, ya kan? Ayo sudah azan, siap-siap. Tanpa sadar tuh kalau udah terbiasa tuh di hati kita ada pengingat, itulah burhan. Menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ya, dan ada yang mengingatkan kepada jiwa takwa. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau jiwa takwa otomatis tuh mau azan diingatkan. Nanti kalau burhan tuh ada maksiat langsung di dalam diri kita tuh ada pencegah, jangan lakukan ini, ditimbang lagi, kadang-kadang kencang tuh, gitu kan? Itu burhan namanya. Laula arwa'a burhana rabbi, ya kan? Walaqad hammat bi wa hamma biha laula arwa'a burhana rabbi, ya. Itu burhan di surat Yusuf kan demikian. Nah, nanti kalau itu kita sudah siapkan, terus konsisten, semua disiplin ilmunya kita dudukkan dengan baik, insyaallah semangat itu akan terus ada. Ya, semangat terus ada. Dan sirah itu dipelajari, sirah. Anda profesinya apa? Jangan membahas yang tinggi-tinggi dulu. Profesi Anda dulu apa? Supaya hidupnya terukur. Ya, terukur, lebih jelas, lebih baik gitu. Dan optimis. Optimis. Nah, hal-hal semacam itu yang penting tanamkan pada diri kita. Jadi kalau kita punya qanaah, terukur, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, maka hidup akan menjadi lebih mudah. Ya, sederhana, mudah, menyikapi setiap kadar Allah itu dengan lapang, dengan nyaman, dan lebih membahagiakan. Walaupun untuk memulainya butuh perjuangan. Dan perjuangan itu biasa. Ya, hidup itu kan seperti itulah. Tarakabunna tabaqan an tabaq. Setiap tahap kita akan lalui. Lelah, ya. InsyaAllah lelah. Lelah ya, kita hidup buat lelah kok. Ya, nanti istirahatnya saat meninggal. Meninggal kita istirahat. Ya, lelah aja dulu. Tapi kalau lelah diisi sama ikhlas, ikhlas niatnya benar, insyaAllah tubuhnya gak terlampau letih gitu. Ya, tapi kita menikmati apa yang kita kerjakan.

0: 91,2 Layang Kisah FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, Jopublikasi, Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai sedalamnya. Mohon maaf ya, agak terlambat di Siti. Bagaimana tadi kau ada masalah lalu segitu kan? Di jalan kau ada terjadi lo insiden sebentar kau. Yolah sampai selamat malam yang baru bagabuang dan kau bagabuang boleh ya di kosong apa salah ya. Anam-anam 19120 untuk nan di sekitar pangan mbak kabarnya boleh sehat-sehat saja, semoga tak kabar sehat ya. Dan untuk nan di luar pangan yang streaming kau mana nggak Adit hari. Kau mohon maaf Pak Siti suaranya agak serak setia lagi batu aja karena mau cocawan nah mamboan waktu itu. Jadi agak mau dibak alo mau disuara Pak Siti gini kan tengah. Yalah saput langsung Adit kok udah bakal buang lewat telepon. Selamat malam Adit.
1: Halo Radio Nangis FM, selamat malam Pak Siti.
0: Iyo Adit, lai sehat, segi Adit malam kok.
1: Kabar Adit, lai sehat saja Pak Siti.
0: Alhamdulillah.
1: Segih malam kok.
0: Segih mana ya? Lah makan malam Adit kok.
1: Oh, kalau makan kok Pak Siti tanyo lah tadi.
0: Allah ya. Alhamdulillah lah. Jadi ngalai-ngalai sih kini kok menengah ada dendang juga mic kok.
1: Oh, lagi duduk-duduk nyantai dengan mendengarkan dendangnya makan mic sampai jam 10 nanti.
0: Ah. Betul. Itu lah peralu Adit, itu setia tadi.

0: gitu.
1: Awak setia selalu di radio lagi saya kota. Tapi tema na sejati awak radio lagi saya gini mah.
0: Ini dia ke penghargaan nang mau kau mau dia Pak Zaz tak lu. Iya. Ini memang dari dulu ha dia setia ni dah nak ada orang lalu dia dia.
1: Banyak yang setia Siti
0: oh, ada Pak
1: Mustiaya, Irat,
0: indahnya dari tahun ke tahun makasih PCT-nya iya banyak yang setia kan tuh tapi adit yang setia warna deh
1: tahun ke tahun nah setia terlalu dengan
0: lagi gitu enggak apa-apa tuh adit pertahankan adit kesetiaannya adit jarang orang yang setia ini adit kalau lo payah tuh
1: tapi lagi lagi soal media informasi dan edukasi dan publikasi terpercaya jadi banyak kita di Siko kampung pasisir bagai gitu.
0: Iya. Batu tu mah.
1: Raga kampung putar saya radio lagi sama.
0: Iya.
1: Dari Buti doa.
0: Oh, bayu adikku bisa aku lah jadi brand ambassador dia. Jadi apa request adik tu celah?
1: Oh, lagu apa lah, lagu Dendang lancar nah.
0: Iya, jadi ya. Mana Dendang, mana Gamai, Saradit, mana Suko, mana Katuju, Mbak Ati Sanang malam gini kok.
1: Iya, nak, lagu apa lah dari milik apa, PCT, apa, Betari Puspa apa yang ada, PCT?
0: Betari Puspa? PCT sibuk santai lu, Dit, Kalau di Beko nggak tentu kadang Pek Siti dan mana kan tuh dari Bestari Puspa. Adit mana Nio apa ya judulnya kan bisa biasanya Adit lah ada requestannya kok mah.
1: Tapi judulnya Bestari Puspa aku udah lupa lah tapi Nek nama-nama jadi lupa judulnya apa yang ada di playlist tuh.
0: Turu apa nih? Kau yang Dendangnya atau kan Dendang nak? Tapi kau lagu Minang.
1: Ya,
0: kan? Pak Dendang.
1: Dendang.
0: Bukit Bunian.
1: Oh.
0: Gamang Manado. Gamang Manado sayang alam batas di.
1: Oh iya Bukit Bunian sana.
0: Apa dit?
1: Bukit Bunian itu lagu.
0: Bukit Bunian panjang tujuh.
1: Saya beli dua, Mister.
0: Jadi. Dagih nah tu.
1: Lagu apa cik Dendangnya Afina Branner yang terbaru apa yang ada di playlist tu?
0: Afina Branner yang terbaru.
1: Banyak gini yang keluar di YouTube. Yang terbaru ni. Afina Branner. Tak lo tahu Afina Branner banyak
0: condong, lagunya. Condong Mato, Balam Balam.
1: Balam Balam ada lagu itu
0: Balam Balam di lagu
1: itu aja lagu itu mah Balam
0: satu bulan yang baru. Lalu
1: itu kan lebih Siti yang nomor 2 lebih Siti
0: jadi Adit iku mohon maaf ya Adit agak batuk-batuk lebih Siti malam gini ya bukan makasih apa-apa
1: deh
0: di lingkungan lingkungan mana dan tadi
1: cuaca aku gini kurang menyumpung PCT jadi ada orang musim damam iya, ada orang musim batu
0: itu
1: tapi boleh salam kau
0: ya lah kau tu adik anda kau lagi satu Allah aku salam lagu
1: salam untuk PCT Mak Uwo Mati Bang Roma Kak Vivi
0: jadi
1: Adel Pio Nagal Ayah Safira yang live TikTok tadi di karaoke bungkusnya lah PCT beko gabung ambo liat siap bisa
0: jadi dit iyo kok bakal turun Isa kalau gak masuk lo 9.37
1: iyo assalamualaikum PCT
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di belakangnya wak cubu aku bakal buang siap ya yo Banyak orang bertanya di WA tadi nak, bah kok nomor radio nak aktif Siti. Gue pik Siti cari dia lo, yo nak aktif lo tu. Ah yo mana tu perlu jadi ngane do tak kau mako, bah kabar gini ko. Abi ko lah pik Siti tanya lo sama yo, bah kok bisa nomor teleponnya nak bisa dihubungi. Pik Siti baru ngeh lo baru baru mencari lo jadi ngane nak ada lo. Ya lebih ke sahabat yang kabar-kabar lewat WhatsApp sejauh dulu ya di 08 sebalik 66 11 120. Kalau ada pakai data SMS bisa SMS nggak bisa dong, mungkin messenger bisa, leko WA sih bisa deh. Kalau memang ada jaringan memang alun timbu lah leko kok ada sini masalah. Ya lah sahabat beko di sudah semayang sahabat kabar ngeliat di santai lagi. Di pukul semalam lewat 37 beko sudah semain sawak bergoyang melihat di badan nanjo bagaimana malam kini kok.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Ya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
3: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: 91,2 lagi saya FM balik sama Pak Siti malam gini sahabat di program Madinang Jumpa Kamai di 08 Sabalai 6619120 lah untuk malam kini nangka bagabung boleh mana untuk sahabat untuk kali ko ada kabar jor disampaikan itu ha ada kabar di mana ada biar pajak jor digitalisasi daerah serta pengundian pemenang di utamanya adalah umroh. Jadi di Sikoko pajak kendaraan bermotor waktu kemampan lalu ko sahabat yo dibayar tapi waktu. Jadi untuk sahabat undangan ku untuk terbuka sadualah no. Di tanggal 11 Juli di hari Sabtu minggu besok mana. Jadi di Sikoko ada acaranya sahabat banyak yo kegiatan digitalisasi transaksinya. Peluncuran QS atau alat pembayaran digital pajak daerah serta pelayanan pembayaran PBB P2 Jo PKB undian hadiah transaksi belanja Jokris di Bazaru MKM serta edukasi transaksi digital melalui kasir digital jadi di Sikoko Bunga sebagai agen negari undian hadiah pembayarannya aduh celah itu perbankan bagai ada senang masal pengundian hadiah tambahan jo penampilan naga band Bazaru MKM perlu ko sahabat ingat yo di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 lokasi Pantai Cocok Painan nah, siapa tahu sahabat salah satunya yo hadiah utamanya adalah pai umroh untuk ampe pemenang gak siapa dulu kan untuk Mus Jaya halo selamat malam Mus Jaya. Iyo, sama Pak Siti malam ko, Mus Jaya, apa kabar sehat? Lai sehat ba, segi nak ah, kalau Pak Siti apa batuak mendamam gitu ha. Lama rato, nya seorang kanai di keluarga san, kanai saya dua lah kan. Dah itulah penyakit eh gini.
1: Dari A,
0: yuk kangen sampai Z. Iya, dinikmati saya gitu. Dinikmati lagi nak mengganggu bana kan betul. Kalau mengganggu bana tu, nak bisa Siti siaran tu kan tu.
1: Iya, biasa
0: mau. Maunya istirahat lo dulu sebentar sih eh. Nah, maka Siti nanya. Dek badan kurang ya, kurang segi lo deh kan tu.
1: Ya, ini dijalani aja kalau banyak. Kesibukan, kegiatan, jadi keringat dia tu hati badan sehatnya
0: tu. Itu dijalani saya sampai di mati bu kan tu.
1: Iya, kalau di Mus Jaya tu kesibukan ini agak kurang bergabung di radio yo. Banyak kesibukan dalam minggu ini kok.
0: Patutlah diimbau-imbau di sapo-sapo bagai nak dong. Ah malah Mus Jaya lah menghilang loh kan tu. Senang
1: tak tu gabung, dasar tak tu gabung. Yo. Banyak
0: kegiatan
1: dalam minggu ini
0: tuh. Alhamdulillah. Kalau lay masalah piti masuk ada masalah tuh dong.
1: Yo, dia piti masuk tadi lah di sibuk ya dia.
0: Alhamdulillah lah. Wah keadaan situ saya sehat. Adik lay ya mana-mana saja terkendali.
1: Kalau di Siko macet BBM nunggu entah ampun limpo kan tuh.
0: Kalau Pak Siti Maria tu, Pak Siti cari sepanjang apa yang anak dora menjual ada kan betul. Tapi so bayiri onda aku sampai pulang. Aduh. Nak ada orang menjual.
1: Terus memang payah gini.
0: Di situ lantri lo nak gini pun ada lo, le nak ada aturan lo, le nak pakai aturan gini.
1: Nah, ini onda langsiran tak bisa doh. Cuma otoku yang paling banyak yang capek. Awak kan curiga. Biasanya luar biasa lah banyaknya otok gini kok sampai berang orang lewat gitu, sampai macet jalan bagi.
0: Iya, kalau kini?
1: Kini minyak lah habis dah aduh sebentar. Habis awak lalu menduga sebentar habis lagi.
0: Iya itu.
1: Ala masuk antrian tadi.
0: Ala
1: setengah perjalanan. Minyak habis, aku pulang judulnya.
0: Ah, gitu di sini kan ya dia. Ditunggu mana pagi-paginya lunti boleh nak tuh.
1: Kalau subuh tadi aduh sekitar jam 8 minyak habis.
0: Oh, berarti subuh lah saya sembahyang langsung kasih nanai.
1: Iya. Tadi masuk minyak jam 1, siap bongkar jam 4. Kok baru jam 8 aku? Tidak ada leh.
0: Tidak ada leh tu ya.
1: Iya, kendaraan tu banyak. Auto Honda tu bapak cupacu banyaknya. Luar biasa.
0: Ada cik leh jalan leh, pakai sepeda leh, nak sepeda listrik.
1: Lah, iya orang ko. Entah bahagia ini terlalu banyak nak volume kendaraan tau bahagia ini.
0: Iyonya si anak ada kan pakai kendaraan sekolah gini kan.
1: Memang kan lah ditertibkan sama Pak Lantas tuh. Mm-mm. Jadi yang pakai-pakai sepeda listrik untuk jalan raya tuh dilarang.
0: Iya.
1: Cuma untuk di jalan-jalan setapak boleh. Tapi jumpa polisi yang dicari dalam Facebook Satuan Lantas Pesisir Selatan kan.
0: Yo kalau nyedang kan tuh kok indah kadang-kadang awak terkaji ya di belakang gironya lah sudah kencang lah.
1: Nah, kini pengurusan barcode BBM ku agak sulit ini yang bisa di perikanan ya.
0: Ya itu Cik Pisiti lah nak ada syaratnya Cik Pisiti kan tadi. Karena memang ada lo
1: kan pakai barcode. Hari yang aku left petang yo orang perikanan tuh ada Harmon Zamora sama ibu tuh hari
0: Rabu. Iyo baan enggak apa. Enggak bakal buang sehari itu ditanyo kan betul hanya kadang kalau orang pasisi itu ancak langsung bertanyo kan ada sumber kan betul
1: iku indah langsung bertanya diri lagi bisa di langsung bertemu langsung dengan ibu itu di kantor perikanan
0: itu anji ancak kan ditanyo langsung kan betul
1: ya langsung apa kantor perikanan hari Senin iya.
0: Jadi kan bisa wak tanyo ataupun ada pun kalau di radio Cepet Siti nah kalau yang ada gawang pasisia tuh nak bawa tanyo do kalau ada kait ke masalah bagai kan ancak ditanyo jo kan kayak aduh orangnya langsung betu kadang awak di ke program Kabah Nagari kan kalau hari Senayan kan betunggu lo dulu baru ditanyo lo ke orang narasumber kan tuh tapi kalau seandainya memang ada
1: Rio Kibo
0: ayo itu Cepet Siti. Jadi kalau seandainya aduk-adua kan betul, misalnya dari dinas sosial, lain kan ditanya ke tentang, Pak le bisa masuk PJS gratis Pak, akan bisa itu ditanya. Kadang orang bertanya di luar bagai kan, itu aja Pak Siti, beko lah ditanya ke orang narasumbernya beli kan betul Pak Siti. Itu ditunggu lo orang kok tiba, ancak kalau pas gawang pas sisi itu kan kadang lah terima telepon, tapi ada nama telepon. Betul Cik Siti boleh jaleh kan ngecek sama narasumber langsung kan betul.
1: Iya pas hari Senin tu dia puluh orang posisi di Batu Kalang lah itu.
0: Lailah.
1: Saja ada lef langkisau deh ikut ada orang perikanan deh cak deh terambil cara tu balik.
0: Iya itu kadang kalau gawang posisi tu jam 10 mulai tu mah sampai jam 11. Kalau di siangnya jam 2 sampai jam 3. Nah, jadi kan bisa dipokan, ditahu jadwal-jadwalnya kan bisa bertanya. Kalau anak TK tuh kadang jam 9. Gitu kan ala Pi Siti chat di Pi Siti tanyo nah punya tua katue jadi bisa bertanya.
1: Ayo senin bisu lang gitu gabung sama posisi tanya-tanya jawab.
0: Ayo itu Cik Siti ya ke lukisah wak kan disampaikan. Cak betu. Kadang Cik Siti aja dapat tanyo, kadang masuk apa beko kan lapaya menjalin dari pendengar nak do bertanyo, do kan anjak bertanyo salah surang kan tuh.
1: Iyo pendengar wak pi banyak di acara model aku laku. Tapi yo itu pantu. Kalau untuk berdialog kan secara inspiratif tuh, ya tuh nyonya cari bahan dulu kan.
0: Indah kok ada unik-unik bagai. Kalau bertanya kan tentang pupuk gratis tak dopa kan bisa bertanya langsung. Ah unik-unik awak itu disampaikan dulu gitu. Walaupun tak sesuai juga apa kan di tema. Siapa tahu kan ada jawaban ya, gitu.
1: Kalau yang waktu pas ada ngalep tuh tentang KPU, nah berarti di bidang itu mangkuan ada gabung loh. Kalau tahu peteng gawang posisinya tentang perikanan wak gabung dan namu tanya-tanya.
0: Iya, ditanyo kan mbak aku cerita kan tuh. Pokoknya lu kesah lah disampaikan. Iya. Dalam saya request.
1: Adik kan enggak berani gabung.
0: Apa?
1: Adik ada gabung wak kalau acara mulai itu.
0: Enggak, kalau Adik ada. Lah lamo lo. Alalamu lo gawang pasisian gak pernah Adit bergabung di program. Jarang Adit kalau gawang pasisian gabung Adit gabungnya kok di karaoke. acara mulai, acara request.
1: Ya, itu ya.
0: A request saya kok musya ya.
1: Hah? Alah banyak yang menggabung malam ini kok.
0: Alah tadi ada Adit. Ada Bujang Gagah, ada siapa tadi itu lah.
1: Apa lah kok, Junadi langsung kok?
0: Alun leh, tekalo mungkin Junadi kok.
1: Alun, Junadi aja tekalo, Junadi gini.
0: Iya, olah lah malam kok aja tekalo tadi gini.
1: Iya, itu kan. Iya itu senang yang saya senang libur mungkin ya. Gak kok banyak lo kegiatan siang hari.
0: Iya itu Cipta City.
1: Request lagu gini wah dendang gamai ini.
0: Iya, boleh dendang boleh gamai. Pipok Minang bisa doh.
1: Iya, dendang dari siapa lah? Iqbal Mahesa doh, Kapiten Lubang Batu doh.
0: Alai.
1: Iya diputar lagi itu loh.
0: Jadi.
1: Rencana saya santai keliling-keliling kota Painan dulu cari situasi malam gini kok.
0: Nak batu doh. Boleh tahu juga kan patroli kan dari kabarnya dan dikabarkan.
1: Iyo, jadi misalnya bahagia dan objek wisata Pantai Cerucuk Jumai Gonta ramai kan itu di sana yang inap kan.
0: Iya, jadi aman tuh. Lanjut.
1: Iyo, patang ada adik dari Pekanbaru dua bus masuk ke kota Pantai Cerucuk aja. Jadi pinjol lah balik hari lah tiba tu.
0: Oh, nak inap doh.
1: Nak nginap doanya kan harus capek balik ke Pekanbaru dek. Jadi tinggal dari mandi langsung ke Pantai Cerocok. Woi rami di sana ngerti saya doanya. Baru lah sore berangkat song ke itu ke Pekanbaru.
0: Iya kan situasi kini kan liburan cuma kok rami kan.
1: Kalau di cari-cari kalau gini agak kurang nampaknya.
0: Orang ekonomi gini pak ya.
1: Mungkin ekonomi itu yang kininya kebutuhan dalam bulan kini ko mendesak sebenarnya.
0: Sadua lah, yuk anak sekolah gini ko.
1: Lah.
0: Diutamakan mana anak itu sekolah kan?
1: Iya, diutamakan dulu kebutuhan untuk sekolah gini lo. Ada itu ambil baju nanti, beli buku, beli sepatu, lah.
0: Alah sama curhat jadi.
1: Wah, awas itu lah kesibukan orang tua di bulan gini, bulan Juli kok. Tambah nanti habis Juli langsung lo nyambut Agustus. Nah, tu lebih banyak lo kegiatan tu.
0: Iya. Ah, pawai lo leh nak pawai kegiatan.
1: Apa? Ya pawai lo leh.
0: Iya.
1: Salam buat lo PCT.
0: Jadi untuk siapa sih ya?
1: Pertama buat PCT yang lagi sakit semoga cepat sembuh.
0: Amin, makasih doanya.
1: Terus di Radio Langit Sawo FM.
0: Iya, jadi.
1: Buat Gambar, Putri Lubek.
0: Jadi.
1: Putri Madu.
0: Iya.
1: SBY. Mas Rican.
0: Jadi.
1: Tuh Adit Padang, Ayah Ferdi di Tarusan. Mama Puja, Bunda Sia, Abang Faisal, kemudian NGP, buat Uncu Nadi di Muaro Painan, gabung lain Uncu Nadi, jantak kalau juga. dibungkus aja lah dulu, salam-salamnya, PCT.
0: Jadi...
1: Ayo, burung muri, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Usjaya yang ada di Kinci Salido. Aku di WhatsApp lah bergabung buat pulau banyaknya. Karena memang di telepon biasa nak bisa bergabung modenya dong. Yolak sapul untuk Arif. Arif, selamat malam Pak Siti, request cek Miss Ramoy 3 bulan cinta cejalin. Sudah 3 bulan balai beralik. Spesial salam untuk penyiar untuk Pak Siti, untuk Tek Nai. Kok itu kasa dua lah tanpa terkecuali. Jadi terima kasih banyak untuk Arif. Aduh Joker bagai kau selamat malam Pak Siti, request cek Pak Siti. Jadi Kinyong Mak Taci, salam untuk sahabat yang kisau sadonya Joker, jomblo keren imut-imut. Ya Allah, aku diputan yuk. Assalamualaikum Adit. Apa kabar Adit, boleh lihat.
2: Halo, di sini.
0: Iya, Dit.
1: Yo, salam balik untuk Bang Musjaya, yo.
0: Tuh Adit bergabung lah di program Gawang Pasisir. Boleh Bang Musjaya bergabung lo kan tuh. Nak betul do pak untuk usulan pak giko pak agak bisa juga kan ada dulu antusias dari pendengar kan maka buang di program gua pasti sia kan tuh. Iyo kan ada dari sekolah-sekolah bagai kan banyak tuh yang patang ada sekolah dari SD 28 SLB ada banyak lah patang kan.
1: Bisa. SLB banyak
0: pun apa tuh?
1: SLB 1 Painan Bang Nosep NGP itu lah banyak muridnya gini.
0: Alah. Apalagi ini kan penerimaan murid baru kok. Pendaftaran perai gratis.
1: Pernah masuk situ 2003 balik tamat 2006 balik.
0: Banyak askar duka sih tidak dia.
1: Yo, masih itu duka. Kalau kan posisi itu nak makan hati ada bukan orang nama magabol. Orang nama magabol itu okey je. Tu di
0: lah terjawab kecek Bang Musjaya tadi ha. Kecek Bang Musjaya. Bako Adi tak pernah bergabung di program Gawang Pasisir karena dia nak makan hati. Nanti kecekan narasumber gitu.
1: Yo.
0: Apa request di sini? Jadi apa request Adit? Gamai banyak dit kalau untuk kadit mio lagu gamai.
1: Kalau dari apa ada nak?
0: Kalau gamai kadit kau yang pertama anak tiwang. Alah tadi lah pembuka anak tiwang. Tu lagu duo kalau gamai mana itu lagunya?
1: Oh gitu. Kalau Ria Novita ada nak lagu PCT?
0: Ria Novita judulnya.
1: Kira apa ya ada di playlist?
0: Ria Novita, aku gali-gali jangan digali tiak juo, siapa nama ni?
1: Oh itu.
0: De ulas surut.
1: Gali-gali saya ada tulis.
0: Atu tinggalang alai.
1: Oh tinggalang alai, tinggalang alai saya lah.
0: Tapi tu lah lama tapi.
1: Lama lah gue nak pisti.
0: Ya lah iku sing ngalang ngalang iku lah boleh ada ngalo lah. Mesti rancak oke.
1: Yo, lagu apa aduh cik boleh dua pisti.
0: Apa tu cik lain?
1: Cik lain dan dendang lagu dendang paroma lah.
0: Apa tu judulnya?
1: Dendang perantauan.
0: Dendang perantauan. Kau nak rantau tu kau dina?
1: Oh dia lawan tu kota Padang ke Puri sakit.
0: Endang parantauan jadi kau dia giah kau dit. Ya sedih lah dit lah.
1: Dah sedih lah. Salam Cik Siti.
0: Yo jadi dit. Salam Adit jadi.
1: Salam Cik Siti yang sedang siaran.
0: Jadi dit.
1: Adel Febri yang di rumah. Ayati, Bang Musjaya, Ayah Syafira, Pak Zal, Kak Vivi, Diana, Ulan Narkesa, Vio, Nada Gesta, bungkusnya lah PCT sampai lah kisau dimanapun berado betul.
0: Terima kasih Adit.
1: Sama-sama PCT. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gitu. Terima kasih tuh Adit lo gabung malam ini kok. Aduh, siapa tadi tuh? Yang menanya durian. Gak bisa PCT makan durian gini doh. Sorry PCT yang pengen hilang ya. Bacar makan durian ya. Yalah, terima kasih banyak lah. Kalau yang pengen magi durian, belilah lantan siko. Tapi kalau untuk PCT surang, gak bisa PCT makannya surang doh. Yalah, untuk sahabat yang kabung-kabung, beli yang mana? Untuk yang menelepon, telepon biasa. Mungkin kok ada gangguan jaringan tuh Pak. Gini kok, memang hilang jaringannya. Mohon maaf ya sahabat, jadi memang di via WhatsApp bisa bergabung untuk Mama Naila. Mohon maaf, untuk WhatsApp saja bisa kita terima teleponnya. Jadilah sahabat, kalau terengah-rengah di situ yang ngecek ya, tadi. Oh, lagi kan dulu kok kapiti yang di lubang batu. Baklah lagu kok dengar dulu sahabat. Ya di malam gini kok spesial untuk nyawa Bang Musjaya yang ada di Kinshasa Lido.

0: percaya.
1: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
1: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor dinas perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
5: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
4: Dengan gotong royong, semua tertolong.
6: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
0: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.